0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Khususnya anak-anak di balik program besar ini adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang bertugas menyiapkan makanan setiap hari. Belakangan, Sobat Bahana, pemerintah menegaskan bahwa SPPG tidak diperbolehkan menggunakan LPG 3 kg. Beras bersubsidi maupun minyak goreng bersubsidi dalam operasionalnya. Mengapa demikian? Karena berbagai bentuk subsidi tersebut sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan, seperti keluarga kurang mampu dan pelaku usaha mikro. Jika dapur SPPG yang melayani dalam skala besar ikut menggunakan barang bersubsidi, dikhawatirkan justru akan mengurangi jatah masyarakat yang memang menjadi sasaran utama program subsidi. Di sisi lain, Sobat Bahana, kebijakan ini tentu membawa konsekuensi. Biaya operasional dapur SPPG bisa meningkat karena harus membeli LPG non-subsidi, beras komersial, dan minyak goreng non-subsidi. Hal ini menuntut pengelolaan anggaran yang lebih cermat agar kualitas makanan tetap terjaga, tanpa mengurangi jumlah maupun nilai gizi yang diterima para penerima manfaat. Kebijakan ini juga menjadi pengingat bahwa subsidi harus tepat sasaran. Jangan sampai niat baik menghadirkan makanan bergizi berbenturan dengan hak masyarakat kecil yang juga membutuhkan perlindungan melalui subsidi pemerintah. Namun yang tidak kalah penting, Sobat Bahana, adalah pengawasan. Pemerintah perlu memastikan pasokan bahan pangan untuk SPPG tetap lancar dengan harga yang wajar. Jangan sampai larangan menggunakan barang bersubsidi justru menghambat kelancaran pelayanan atau menurunkan kualitas menu yang disajikan. Pada akhirnya, keberhasilan program MBG bukan hanya diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi juga dari tata kelola yang transparan, efisien, dan berkeadilan. Ketika subsidi benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak, sementara program pemenuhan gizi berjalan optimal dengan anggaran yang tepat, maka manfaatnya akan dirasakan lebih luas oleh

masyarakat. Lalu, bagaimana menurut sahabat Bahana? Apakah larangan penggunaan LPG 3 kg beras dan minyak bersubsidi oleh SPPG sudah merupakan langkah yang tepat demi menjaga subsidi tetap tepat sasaran? Ataukah pemerintah perlu memberikan solusi lain agar biaya operasional dapur MBG tidak semakin membebani anggaran negara? Saya Obana, di ajang Taju Bahana. Kita jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Taju Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Kembali lagi di 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Setelah tadi sesi pertama kita udah ngobrol banyak ya Sobat Bahana, kita kembali lagi di sesi kedua ini di jam 7 sampai jam 8. Nanti Bila akan nemuin Sobat Bahana semuanya. Pastinya nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang berbagai macam lomba gitu ya, yang bisa menjadi lomba terunik ataupun lomba unik untuk meramaikan 17-an ataupun Agustusan di daerah Sobat Bahana semuanya. Mulai dari makan kerupuk, balap karung, tarik tambang, atau yang lain-lain gitu, yang banyak sekali lomba-lomba yang menjadi tradisi dan gak pernah absen dari rundown kegiatan gitu ya. Nah, buat Sobat Bahana yang punya ide lomba modern, lomba zaman sekarang yang bisa dikatakan lomba unik gitu ya Sobat Bahana, boleh banget ceritain sama Bila di pagi hari ini di 0856345445.

0: Ramen? Yes!
1: Wah, dari mie sedap! Baru!
0: Legendaris Jepang! Atau chicken ramen!
1: Sugoi! Minyak lurus, kuah kaitannya yang putih dan creamy, flavorful khas Hakata.
2: Yes, yes, yes!
0: Tokyo Chicken Yakitori. Perpaduan manis, gurih umami, khas Tokyo. Ada crispy tempurannya.
2: Yeah.
3: Iki piye to Bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo yo?
4: Yo mesti wae to Pak, yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
3: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
4: Gunakno wae NPK tablet kelas B, pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise iki mung 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
3: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
5: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
6: Toko Nurul Falah, Pak Kajima Desa Sumber, Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bloro.
7: Toko Udin Pojowatu Sambung Bloro.
6: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sri Tani Nganti Ngerau, Bojonegoro.
6: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari yang tadi udah nemuin Sobat Bahana semuanya dari jam 6 gitu ya. Nah ini udah jam 7 lebih 27, masih ada waktu sekitar 30 menit lebih ya Sobat Bahana buat belajar bareng Sobat Bahana semuanya di pagi hari.

hari ini. Yang banyak tadi udah ngobrol apa aja tentang lomba-lomba gitu. Tapi lo lupa tadi belum nyebutin apa aja sih lomba yang biasanya ada gitu ya di Agustusan nih. Yang pertama mungkin lomba makan kerupuk, wah itu gak kelewat nih. Dan di Agus ini mesti yang jual kerupuk tuh lari sama Bu Hana. Apalagi kerupuk yang langsung banyak gitu ya, tuh besar tuh sama Bu Hana. Waduh tuh laris tuh. Habis itu lomba balap karung tuh biasanya ada. Lomba yang ambil koin di semangka itu juga ada nih sama Bu Hana. Atau lomba meniup balon sampai pecah. Habis itu balonnya tuh ditali gitu sebabnya di badan kita. Habis itu kita berjoget sampai balonnya pecah ya. Ada juga yang meniup balon sampai pecah, itu juga sebabnya. Nah, dan banyak sekali lomba selfie juga ada gitu ya, sambil membawa gelas, kita membawa botol sambil jalan di atas kepala, kayak gitu juga ada sebabnya. Dan pastinya lomba-lomba kayak gitu tuh juga inovasi-inovasi dari perkembangan teknologi atau perkembangan zaman gitu. Yang dulunya cuman 17-an tuh cuman lomba makan kerupuk aja, ataupun lomba yang low budget mungkin lomba panjat pinang. Wah, Bila tuh udah lama nggak menemukan lomba panjat pinang ini. Terakhir menemukan waktu SD sebenarnya di sekitar rumah Bila gitu. Nah, zaman sekarang tuh beberapa daerah mungkin jarang yang adanya lomba panjat pinang gitu sebenarnya. Nah, mungkin ada masihan, tapi Bila juga jarang menjumpai. Kalau sebenarnya semuanya di warga Ngawi ini yang mau ngadain lomba panjat pinang, boleh banget nih diinfoin gitu ya. Bila mau lihat, mau nonton lagi gitu ya. Udah lama banget, bertahun-tahun gak menemukan yang namanya lomba panjat pinang gitu ya. Nah, habis itu mungkin ada juga lomba yang mengiringi kursi tuh sebenarnya sambil berjoget, ada musiknya. Nah, itu juga termasuk lomba-lomba yang gak boleh absen sih sebenarnya. Atau lomba balap karung pakai helm zaman sekarang. Dulu tuh lomba balap karung tuh berdiri sebenarnya pakai karung gitu, berdiri putar balik balap karung. Tapi zaman sekarang atau berjalannya zaman tuh lomba balap karungnya duduk. Habis itu lagi balap karungnya pakai helm kayak gitu. Bukannya tuing-tuing tuh helmnya sebabnya. Apalagi helmnya tuh helm yang full face kayak gitu. Jadi cuman kelihatan matanya aja. Nah, kayak gitu. Terus karungnya tuh harus diikat. Terus nanti balap karungnya gimana lagi? Apakah juga sambil berguling-berguling gitu ya? Nah, boleh banget buat sobat-sobat yang mau cerita sama Bila atau spill ide lomba yang menarik gitu ya. Apalagi tuh sobat-sobat zaman sekarang tuh Bila pernah menjumpai itu lomba balap karung itu gak satu orang tapi dua orang. Jadi dari titik A ke titik B, nanti waktu sampai titik B itu gantian sama pemain selanjutnya gitu ya. Habis itu ke arah titik A lagi. Nah, siapa yang berhasil sampai waktunya habis gitu ya, paling banyak putarannya dia yang menang gitu sebabnya. Atau siapa yang sampai ke titik awal duluan dia yang menang. Nah, itu juga ide-ide anak muda zaman sekarang untuk mengembangkan lomba-lomba yang ada di menjadi tradisi gitu. Jadi nggak itu-itu aja gitu lombanya. Jadi semua warga, semua mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua itu bisa menikmati update-nya lomba gitu ya. Update-nya kegiatan 17-an ini. Nah, itu juga termasuk lomba absurd sih sebabnya, karena mesti nggak ada orang di situ yang nggak ketawa. Apalagi lihat tuh, contohnya kalau yang balap karung tuh bapak-bapak sebabnya karungnya nggak cukup. Habis tuh kalau yang balap karung anak-anak karungnya kebesaran gitu ya, cuman kelihatan kepalanya aja. Nah, kayak gitu sebabnya mesti di situ tuh semua orang atau semua warga tuh menuangkan kebahagiaannya dan keseruannya di situ. Apalagi event setahun sekali sebenarnya jarang-jarang kan berkumpul bersama tetangga-tetangga, apalagi ada acara lomba-lomba seperti ini. Jadi buat sobat-sobat semuanya, ayo merapat dan ramaikan gitu ya lomba-lomba yang di sekitar rumah kamu gitu ya, untuk meramaikan jadi panitia atau meramaikan jadi pesertanya gitu. Sekedar nonton aja sobat-sobat, ikut meramaikan gitu juga enggak apa-apa. Ya ikut biar putra-putrinya gitu. Dan buat kepada semuanya, jangan lupa ya mau cerita tentang keseruan lomba-lomba ataupun sobat-sobatnya punya lomba absurd nih. Contohnya lomba zaman sekarang, estafet pakai helm yang kebesaran gitu sobat-sobatnya. Nah, boleh banget gitu ya. Nah, pastinya lomba-lomba tuh bisa jadi inspirasi juga gitu ya. Apalagi lomba tuh gak hanya di lingkungan rumah. Kalau Bila tebak nih, di lingkungan sekolah, lingkungan kerja, ataupun sama teman-temannya yang mau ngadain perlombaan.

perlombaan Agustusan yang udah menjadi tradisi itu mesti ada sobat Buana. Contohnya nanti kalau ada lomba absurd di sekitar rumah, nanti bisa banget idenya dibawa ke sekolah gitu ya. Kita adain lomba ini tuh pasti lombanya banyak yang suka gitu. Ini tuh lombanya pasti banyak yang ikut gitu. Nah, jangan lupa hadiahnya juga sobat Buana. Hadiahnya harus menarik, hadiahnya harus mengejutkan gitu ya. Biasanya Bill tuh pernah lihat gitu ya, hadiahnya tuh besar banget, berbentuk kipas angin sobat Buana, tapi ternyata dalamnya bukan kipas gitu ya, cuman beberapa perabot rumah tangga yang disusun menyerupai kipas. Jadi itu sobat Buana yang membuat warga-warga tuh tertarik gitu ya, bisa mengikuti lomba tersebut. Jadi buat sobat Buana semuanya, jangan lupa yang mau spill ceritanya tentang perlombaan-perlombaan absurd yang ada di desa sobat Buana ataupun di daerah sobat Buana, boleh banget langsung aja di 0856345454545.

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?

0: Hai kak, kakaknya mau pesan apa?
1: Hot latte, less sugar.
0: Oke.
1: Makasih ya. Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
2: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
1: Masa sih?
0: Permisi kak, ini kafe latte-nya ya?
1: Iya. Makasih ya mbak.
0: Iya.
2: Kamu jadi ramah banget sekarang.
1: Maksudnya?
2: Gak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
1: Bram, soal 3 bulan itu.
2: Kamu menghilang.
1: Iya, aku tahu.
2: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
1: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
2: Atau memang kamu yang gak mau kendalikan?
1: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
2: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

0: dia emang menghilang. Tapi rindunya gak pernah mati, Bram.
1: Rinduku telah usai. Cukup. Sampai di sini. Kita selesai.

Kalau aku sempat bilang, tolong sampaikan ke Bram. Aku gak pernah pergi. Aku cuma kehabisan waktu.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: 10.612 kasus. Itulah catatan resmi Badan Pusat Statistik untuk angka HIV/AIDS di Jawa Timur sepanjang tahun 2025. Angka ini adalah yang tertinggi di seluruh Indonesia. Selama ini, publik terjebak pada stigma bahwa HIV semata-mata soal perilaku seksual orang dewasa. Namun, realitas data menampar kesadaran kita. Dinas Kesehatan Sidoarjo mencatat adanya 117 kasus pada anak usia 0 hingga 10 tahun sejak 2001 dan 60 kasus pada remaja usia sekolah 11 hingga 17 tahun hingga Juli 2026. Pertanyaannya, bagaimana mungkin bayi dan anak-anak usia dini bisa tertular? Jawaban ilmiah

0: ilmiahnya membongkar miskonsepsi besar di masyarakat. Angka tinggi pada balita terjadi akibat transmisi vertikal, yaitu penularan dari ibu ke anak selama kehamilan, persalinan, atau menyusui. Ini bukti nyata bahwa benteng pertahanan kita harus dimulai dari kewajiban screening bagi ibu hamil. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Hinutri Sulistiorini, menjelaskan bagaimana upaya screening deteksi dini terus digenjot sesuai peraturan berlaku agar tidak ada ibu dan anak yang terlambat diselamatkan.
1: Kami pun melakukan kegiatan dari penderita HIV itu harus dicek tuberkulosis. Kemudian penderita tuberkulosis pun harus dicek HIV. Lalu ODGJ juga harus dicek HIV dan dicek TBC. Karena ini program dari Kemenkes sehingga kami mendapatkan angka demikian. Ternyata dari penderita tuberkulosis ditemukan sekitar 17% menderita HIV. Screening HIV tidak hanya kita lakukan di masyarakat biasa. Kita melakukannya selain secara pasif kita menunggu mereka datang ke puskesmas dengan segala gejala-gejalanya, kita juga masif, tapi harus ada persetujuan dari pasien yang akan kita lakukan pemeriksaan HIV. Dinyatakan positif, buntutnya panjang. Yang bersangkutan akan kita konseling dulu apakah status HIV-nya bisa dibuka untuk keluarga atau tidak. Semuanya itu tergantung yang bersangkutan. Tapi ketika seseorang itu dinyatakan positif HIV tanpa diminta karena sudah merupakan SOP dari kami, baik di puskesmas, klinik maupun rumah sakit, kami segera melakukan terapi pencegahan dan kami akan memeriksa viral load-nya secara rutin dan semuanya itu gratis. Hanya masalahnya mereka untuk memeriksa itu loh yang mereka segan. Semuanya gratis termasuk mendapatkan terapi ARV-nya.
0: Sementara itu, 60 kasus pada anak remaja usia sekolah adalah teguran keras bagi dunia pendidikan kita. Ruang kelas di Sidoarjo dan seluruh Jawa Timur tidak boleh lagi menganggap tabu edukasi kesehatan reproduksi. Rahma, warga Sukodono Sidoarjo, menyuarakan tuntutan yang mendesak agar generasi muda dibekali pemahaman ilmiah sejak dini, sebelum semuanya terlambat.
2: Saya sebagai warga Sidoarjo merasa prihatin dan juga khawatir semakin banyak anak-anak dan juga remaja yang terdampak HIV/AIDS. Harapan saya persoalan ini menjadi perhatian bersama. Begitu pula dengan sekolah, lebih memperkuat pendidikan kesehatan dan juga pendidikan karakter. Pemerintah terus meningkatkan edukasi, deteksi dini, serta layanan kesehatan. Semoga saja Sidoarjo mampu menjadi daerah yang sigap menangani HIV/AIDS, juga berhasil melindungi generasi mudanya melalui edukasi, kepedulian keluarga, dan juga kolaborasi seluruh elemen masyarakat.
0: 10.000 kasus di Jawa Timur adalah alarm bagi provinsi kita. 5.000 kasus yang didampingi di Sidoarjo adalah bukti keberanian untuk membuka mata. Alerta ini bukan untuk menciptakan kepanikan, melainkan panggilan kemanusiaan. Bahwa selama kita masih memelihara stigma, kita sedang membiarkan gunung es itu menghancurkan generasi Jawa Timur dari dalam.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota Perasa Sani, Jawa Timur.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bagana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Buana, ternyata berakhir sudah siaran pagi di Ngopi Spesial sama Pilih di pagi hari ini. Buat Sobat Buana yang udah gabung di hari ini, terima kasih. Dan buat Sobat Buana yang udah spill

lomba gitu ya, unik dan asik untuk memeriahkan Agustusan bulan ini juga. Terima kasih sobat bayarnya, semoga acara dan perlombaannya bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan sesuai yang diinginkan gitu, ramai dengan yang ikut lomba.

Semuanya jangan lupa ikut berpartisipasi dalam perlombaan Agustusan ini yang sudah menjadi tradisi setiap tahunnya di bulan Agustus. Dan terima kasih buat Sobat Buana semuanya, semoga sehat selalu dan dilancarkan segala aktivitasnya. Bila pamit undur diri dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana Purbaya merasa menjadi Menteri Keuangan yang paling tidak beruntung di dunia. Sobat Bahana, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku sebagai Menteri Keuangan yang paling tidak beruntung di dunia saat berbicara kepada Dana Moneter Internasional IMF dan Bank Dunia. Hal ini Sobat Bahana disampaikan karena Purbaya menghadapi dinamika dan berbagai tantangan berat dalam perekonomian Indonesia sejak masa awal jabatannya. Sobat Bahana, seperti dikutip dari okzone.com hari ini, menurut Purbaya, tekanan ekonomi dan politik langsung menyambutnya begitu resmi menjabat sebagai bendahara negara. Awal kepemimpinannya ini diwarnai oleh gelombang demonstrasi besar pada Agustus 2025 yang dipicu oleh akumulasi kekecewaan publik terhadap rencana kenaikan tunjangan DPR serta kondisi perekonomian nasional. Di tengah rentetan tekanan itu, Sobat Bahana, Otoritas Keuangan Indonesia ini berhasil mempertahankan status pasar modal RI dalam jajaran emerging market setelah MSCI ini mengapresiasi langkah reformasi pasar modal dan juga memperpanjang masa evaluasi hingga November 2026. Sobat Bahana, tantangan bagi perekonomian nasional tidak berhenti di situ. Purbaya juga merasa gejolak geopolitik berupa keterlibatan dalam perang Iran serta ketatnya likuiditas dan tekanan nilai tukar rupiah ini juga turut menjadi ujian berat yang menguji efektivitas kebijakan fiskal pemerintah. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Seratus koma lima FM, Banner Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Banner. Apa kabar pagi ini? Sehat, terus juga udah siap ya untuk melakukan semua aktivitasnya pagi hari ini di Rabu 5 Agustus gitu. Nah, dalam nuansa bulan kemerdekaan, udah pasti semangatnya pasti bakal terpacu lebih kenceng lagi. Tapi kalaupun belum, masih butuh tambahan semangat, silakan nih nikmati dulu kopi spesialnya pagi hari ini yang bakal kita hadirkan lagi sebuat mana buat kamu selama 2 jam ya, sampai jam 10 pagi nanti. Pagi hari ini tetap biasa dong, ada Lila yang bakal hadirkan, tawarin gitu beberapa pilihan buat kamu sobat bahana yang mau berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu, bisa banget. Terus yang mau kasih opini ataupun juga pendapat ya untuk tema hari ini juga bisa banget. Terus bisa juga nih dapetin lagi beberapa info catatan sejarah ya sobat bahana, momen-momen penting atau momen bersejarah yang terjadi di tanggal ini, di tanggal setiap harinya gitu, berarti hari ini di tanggal 5 Agustus. Nah, kali ini sobat bahana kita bakal pengen tahu nih sobat bahana, kan banyak nih lomba-lomba yang digelar biasanya di bulan Agustus. Boleh dong spill ide lomba yang ada di tempat kamu sobat bahana, dari yang klasik sampai yang absurd bisa banget gitu. Kenapa ngadain lomba-lomba klasik, atau mungkin lombanya udah bergeser ke arah yang kekinian yang cocok banget sama Gen Z gitu. Boleh dong spill di sini ya. Pokoknya kita tunggu juga di Ngopi Spesial.
3: Halo, Opi.
4: Halo, Tante.
3: Opi.
4: Iya, gimana keadaan Randy?
3: Tante mau info. Tadi pagi otaknya Randy udah gak berfungsi, Pi.
4: Otaknya Randy gak berfungsi? Si Randy mah emang otaknya gak pernah dipakai, Tante.
3: Iya, Pi.
4: Gimana, Tante, Randy?
3: Jadi, sejam lalu, Randy udah gak ada, Pi. Tolong diinfoin ya ke teman-teman di sekolah. Tante mohon doanya untuk Randy ya, Pi.
4: Oke, Tante.
3: Makasih ya, Pi.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gelap madu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh, rahasianya apa ya?
1: Pengen tahu.
0: Iya, please dong tanyain, kan kamu udah soiban lama sama dia.
1: Usah tanya, aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed, tapi Abeng promonya di radio.
0: Radio?
1: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
2: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah, pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel, mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
3: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Memasuki usia ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, dan kali ini mengambil tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Nah, Sobat Bana, banyak agenda-agenda yang digelar dalam menyemarakan ini ya, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dan memasuki pekan pertama Agustus 2026 ini nih, Sobat Bana, berbagai kota dan kabupaten di Jawa Timur juga dipenuhi dengan beragam agenda olahraga, kemudian festival budaya, hingga pameran ekonomi kreatif gitu. Nah, rangkaian kegiatan ini menjadi bagian dari Semarak menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus juga menjadi upaya pemerintah daerah nih, Sobat Bana, dalam menggerakkan sektor pariwisata, kemudian UMKM dan juga ekonomi kreatif. Sobat Bana, suasana yang paling menyita perhatian tuh datang dari dunia sepak bola ya. Dari hasil pertandingan tadi malam nih, Sobat Bana, Derby Jawa Timur gitu, Piala Presiden yang mempertemukan Persebaya Surabaya dengan Arema Malang, ini berakhir dengan kemenangan Persebaya Surabaya dengan skor 1-0, Sobat Bana ya. Laganya digelar tadi malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali gitu. Gol tunggal yang diciptakan oleh Yunan Fernandes membawa Persebaya nanti di partai puncak atau di babak final menantang Persib yang mengandaskan perjuangan dari Persija Jakarta, Sobat Bana. Dan partai finalnya sendiri bakal berlangsung nanti di hari Kamis ya, di tanggal 6 Agustus. Sobat Bana, tentu saja keberhasilan ini disambut dengan antusias ribuan bonek dan juga bonita yang menggelar nonton bareng di berbagai daerah di Jawa Timur, termasuk Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Lamongan sampai Madiun ya. Ya, meskipun di partai semifinal ini dua-duanya merupakan wakil dari Provinsi Jawa Timur. Sobat Bana, selain sepak bola, kalender olahraga di Jawa Timur yang juga dipenuhi dengan berbagai kegiatan lari juga nih yang melibatkan ribuan peserta dari dalam maupun daerah ya, seperti Riot Running Festival dari Surabaya Marathon, ini menjadi magnet bagi komunitas para pelari di kota Surabaya. Sementara nilai run di Kota Batu yang menghadirkan kategori 5 km dan 10 km dengan latar kawasan pegunungan, tentu saja ini juga menjadi daya tarik wisata tersendiri gitu loh, Sobat Bana. Terus di Kabupaten Ponorogo, Campurjo Variety of Culture Festival ini juga masih berlangsung sampai 9 Agustus, menghadirkan beragam pertunjukan seni tradisional, musik daerah, dan juga pameran budaya gitu. Sementara di Ngawi nih, Sobat Bana, juga menggelar sejumlah agenda budaya ya, seperti balapan bandangan, sandranan sumber koso, pasar jajal wae yang menjadi ruang promosi bagi para pelaku usaha mikro dan komunitas seni lokal. Nah, kalau di tempat kamu sendiri, Sobat Bana, untuk menyemarakan Agustusan kan biasanya ada tuh lomba-lomba gitu. Boleh dong spill di sini gitu. Mulai dari lomba-lomba klasik gitu, macam keprok kendil, makan kerupuk dan sebagainya, sampai lomba yang kekinian yang cocok banget sama generasi masa kini, Gen Z gitu. Boleh dong ceritain di sini, mungkin bisa jadi ide juga buat yang lain mau ngadain lomba apa nih kira-kira gitu ya. silakan nih ditungguin nih di 0856 3454545. Bisa lewat medsosnya Bahana atau di chatroom yang ada di radio visualnya Bahana ya, di aplikasi Xspace Radio. Oke, pokoknya ditunggu.

Tungguin nih sampai jam 10 pagi. Oh iya, Sobat Money juga bisa banget loh berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu, situasi lalu lintas, kondisi cuaca, kondisi jalan, atau mungkin ada hal-hal lain yang terjadi. Boleh banget kirim infonya, bisa lewat pesan teks, voice note, atau kalau punya videonya lebih bagus sih ya, kirim langsung aja ke 085634545455. Jangan lupa juga, oh kaget ya, Tila bakal ngajakin kamu juga untuk menyusuri berbagai peristiwa bersejarah, momen-momen penting yang pernah terjadi di tanggal 5 Agustus Sobat Banaya. Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah, mulai dari berakhirnya masa agresi militer Belanda pertama nih kalau di tanah air, kemudian peresmian Hotel Indonesia oleh Presiden Soekarno, ada tragedi bom Jiwi Marriott juga Sobat Bana, sampai gempa berkekuatan magnitudo 7,0 ya yang melanda wilayah Lombok. Nah, kita mulai dulu nih Sobat Bana dengan berakhirnya agresi militer Belanda pertama di 5 Agustus 1947, atau yang disebut dengan Operasi Prodak ya. Ini merupakan operasi militer Belanda yang berlangsung di Pulau Jawa dan Sumatera sejak 21 Juli sampai 5 Agustus 1947. Ini sudah masa kemerdekaan, karena sudah masa proklamasi kemerdekaan gitu Sobat Bana. Nah, operasi yang diprakarsai oleh Letnan Jenderal Johannes van Mook ini dilakukan setelah Belanda menyatakan hasil perundingan Linggarjati ini tidak berlaku lagi. Dari sudut pandang Indonesia, tentu saja dong, aksi yang dilancarkan Belanda itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan perundingan Linggarjati. Nah, 5 Agustus Sobat Bana 1962 ini juga menyimpan satu sejarah di tanah air. Kira-kira ada apa? Kita tungguin deh. Tungguin aja informasinya di sini Sobat Bana di Ngopi Spesial, tapi tetap ya fokus dengan apa yang menjadi tugasnya, apa yang menjadi tanggung jawabnya, apa yang mesti dikerjakan pagi hari ini, tapi tetap kita temani di Ngopi Spesial.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah pahlawan nasional yang berasal dari Yogyakarta. Ia berperan besar dalam memimpin Perang Jawa yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun, yakni tahun 1825 hingga 1830. Perang ini berkobar di hampir seluruh daerah di Pulau Jawa dan merupakan salah satu perang terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah perjuangan melawan Belanda. Walaupun berakhir dengan kemenangan Belanda, Pangeran Diponegoro sempat membuat Belanda mengalami kesulitan dan kerugian karena gugurnya ribuan serdadu Belanda.
4: FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. 81 tahun Indonesia Merdeka, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Baik, Sobat Bana, ini ya, apa namanya, tanggal 5 Agustus ini juga menyimpan berbagai catatan peristiwa penting. Kalau tadi berakhirnya masa agresi militer Belanda yang pertama di 5 Agustus 1947, Sobat Mana. Nah, yang juga menjadi salah satu catatan di tanah air ini di 5 Agustus 1962, Sobat Mana. Peresmian Hotel Indonesia sebagai hotel bintang 5 pertama kali yang ada di tanah air. Nah, Sobat Bana, peresmian ini dilakukan Presiden Soekarno di 5 Agustus 1962 ya. Hotel yang dibangun ini sebenarnya untuk menyambut pagelaran Asian Games ke-4 1962 yang berlangsung di Indonesia. Ini dirancang oleh arsitek asal Amerika Serikat, Abel Sorensen, bersama istrinya Wendy. Di tahun 1983, bangunan Hotel Indonesia ini akhirnya ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Sobat Bana ya. Nah, itu dia peresmian Hotel Indonesia sebagai hotel bintang 5 pertama yang ada di Indonesia dan dibangun ini untuk menyambut pagelaran Asian Games Asian Games ke-5 ya yang berlangsung di Indonesia.
1: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Press News.
1: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Eksmen Sos Juliari dinilai harus bertanggung jawab dalam kasus bantuan sosial atau bansos. Sobat Bana, staf ahli Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial sekaligus Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial sejak tahun 2023, Edi Suharto menilai mantan Menteri Sosial atau Mensos Juliari Peter Batubara harus bertanggung jawab dalam kasus korupsi bantuan sosial bagi keluarga penerima manfaat atau KPM Program Keluarga Harapan atau PKH. Sobat Bana, pernyataan itu disampaikan Edi Suharto seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Kuningan Jakarta Selatan kemarin di Selasa 4 Agustus. Dalam perkara dugaan korupsi bansos beras itu, Sobat Bana, Edi sendiri juga ditetapkan sebagai tersangka. Sobat Bana, menurut Edi, keterlibatan dalam penyaluran bantuan sosial ini bermula dari penugasan langsung yang diberikan oleh Juliari Batubara saat masih menjabat sebagai Menteri Sosial. Ia mengaku menerima dua surat tugas meski pekerjaan itu bukan merupakan tugas pokok dan fungsi atau tupoksi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. Seperti dikutip dari beritajatim.com berita1.com hari ini, Sobat Bana, Edi mengaku sempat keberatan menjalankan tugasnya karena penyaluran bansos itu berada di luar kewenangan direktorat yang dipimpinnya. Namun ia menyatakan tetap melaksanakan tugas setelah mendapatkan tekanan dari Juliari Batubara. Edi Suharto juga menilai Juliari Batubara atau ex-mensos ini semestinya kembali dimintai pertanggungjawaban hukum dalam perkara ini. Karena menurutnya, selain memberikan penugasan di luar tupoksi, Juliari juga merupakan pengguna anggaran dalam program penyaluran bansos itu. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Deno aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul, satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nah, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Teuku Umar merupakan pahlawan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Kota Melabo, Kabupaten Aceh Barat. Salah satu strategi perang Teuku Umar berjuang mempertahankan Aceh dari Belanda adalah dengan menggunakan taktik berpura-pura bekerja sama dengan Belanda, sehingga ia diberikan kepercayaan penuh untuk memimpin pasukan dengan fasilitas senjata. Ketika senjata telah berhasil dikumpulkan, langsung balik arah dan menyerang Belanda. Sebelum lanjut, tekan dulu subscribe, like, dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Teuku Umar dilahirkan di Kota Melabo, Kabupaten Aceh Barat pada tahun 1854 di Kampung Masjid, sekarang disebut Kampung Belakang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kota Melabo, Kabupaten Aceh Barat. Ayahnya bernama Teuku Ahmad Mahmud dan ibunya Cut Mohani. Dari pasangan ini dikaruniai 3 orang anak yang menjadi saudara kandungnya, yaitu Teuku Musa, Cut Intan, dan Teuku Mansur. Teuku Ahmad Mahmud dan Teuku Nanda Setia adalah anak dari Teuku Nana Ranceh, dan nenek moyang Teuku Umar adalah Datuk Mahudung Sati yang berasal dari Minangkabau. Beliau adalah keturunan dari Laksamana Muda Nanta yang merupakan perwakilan Kesultanan Aceh pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Pariaman. Teuku Umar masa kecilnya dikenal sebagai anak yang cerdas, pemberani, dan kadang suka berkelahi dengan teman-teman sebayanya. Ia juga memiliki sifat yang keras dan pantang menyerah dalam menghadapi segala persoalan. Ketika beranjak dewasa pada tahun 1873 meletusnya Perang Aceh, Teuku Umar kala itu baru berumur 19 tahun dan beliau ikut serta berjuang bersama pejuang-pejuang Aceh lainnya. Mulanya ia berjuang di kampungnya sendiri, kemudian dilanjutkan ke Aceh Barat. Pada umur yang masih muda ini, Teuku Umar sudah diangkat sebagai kecik kampung atau kepala desa di daerah Daya, Melabo. Setahun kemudian, dalam umur 20 tahun, Teuku Umar melepas masa lajangnya dan menikah dengan Nyak Sophiah yang merupakan istri pertamanya, anak dari Ulai Balang Gelumpang. Kemudian Teuku Umar menikah lagi dengan Nyak Mahligai Putri, Panglima Sagi ke-25 Mukim. Pernikahan ini dikaruniai anak perempuan bernama Cut Gambang. Pada tahun 1880, Teuku Umar menikah lagi yang ketiga kalinya dengan Cut Nyakdin, anak dari Teuku Nanda Setia yang merupakan saudara ayahnya. Ketika itu Cut Nyakdin sudah menjanda selama 2 tahun karena suaminya yang pertama ini bernama Teuku Ibrahim Lamnga meninggal atau gugur dalam peperangan melawan Belanda di Gede Tarun pada Juni 1878. Teuku Umar seorang

0: yang sangat paham dengan kejiwaan orang Aceh. Beliau mampu menarik pengikutnya dengan sifat dermawan dan riang gembira, dan mampu memperoleh kerjasama mereka dengan mengobarkan perang sabir. Tunku Umar sempat berdamai dengan Belanda tahun 1883. Namun satu tahun kemudian, perang kembali bersulut di antara keduanya. 9 tahun kemudian, tepatnya 1893, Tunku Umar mulai menemukan cara untuk mengalahkan Belanda dari dalam. Ia lantas berpura-pura menjadi antek Belanda. Aksi ini sampai membuat Cut Nyakdin marah besar karena bingung dan malu. Atas jasanya yang menundukkan beberapa pos pertahanan di Aceh, Tunku Umar mendapat kepercayaan Belanda. Ia lalu diberi gelar Johan Pahlawan dan diberi kebebasan untuk membentuk pasukan sendiri yang berjumlah 250 orang tentara dengan senjata lengkap dari Belanda. Pihak Belanda tidak tahu kalau itu hanya akal-akalan Tunku Umar semata yang telah berkolaborasi dengan para pejuang Aceh sebelumnya. Tak lama kemudian, Tunku Umar malah diberi lagi tambahan 120 prajurit dan 17 panglima termasuk Pang Leot sebagai tangan kanannya. Pada tanggal 30 Maret 1896, Tunku Umar keluar dari dinas militer Belanda. Disinilah ia kemudian melancarkan serangan berdasarkan siasat dan strategi perang miliknya. Bersama pasukan yang sudah dilengkapi 800 pucuk senjata, 25,000 peluru, 500 kg amunisi, dan uang $18,000. Tunku Umar yang dibantu Tunku Panglima Polim Muhammad Daud dan 400 orang pengikutnya membantai Belanda. Tercatat ada 25 orang tewas dan 190 luka-luka dari pihak Belanda. Gubernur Dekkerkov sebagai pengganti Gubernur Bantai Jin yang telah memberi kepercayaan kepada Tunku Umar selama ini merasa sakit hati karena telah dikhianati Tunku Umar. Ia lantas memerintahkan Van Hout bersama pasukan besarnya untuk menangkap Tunku Umar. Serangan mendadak ke daerah Melabuh itulah yang merenggut nyawa Tunku Umar. Ia ditembak dan gugur di medan perang, tepatnya di Kampung Mugo pada tanggal 10 Februari 1899. Lebih dari 70 tahun kemudian, pemerintah Indonesia menganugerahi Tunku Umar sebagai pahlawan nasional lewat SK Presiden nomor 087/TK/1973 tanggal 6 November 1973. Demikianlah sejarah singkat tentang Tunku Umar. Semoga dapat memberikan wawasan dan manfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.
1: Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Kita masih punya waktu 18 menit lagi nih di sesi yang pertama Ngopi Spesial. Dan ayo dong berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu, bisa banget loh. Situasi lalu lintas, kondisi cuaca, kondisi jalan mungkin ya, atau ada sesuatu yang terjadi dan dirasa penting banget buat di-share informasinya ke yang lain. Nah, silakan aja kirim ke 085634545455. Oh ya, selamat pagi dulu nih dari Pak Sidik ya, yang menginformasikan di Jalan Legend Suprapto. Berarti dari perempatan Trunojoyo itu ke arah selatan ya, ada pembakaran, gak tahu deh pembakaran sampah yang asapnya tuh tebel banget kemana-mana. Ya tadi Lila juga sempat lewat sih di situ gitu, cuman karena buru-buru nggak sempat ambil videonya ya. Ada pembakaran sama di situ, mungkin yang pengguna jalan yang melewati Jalan Legend Sutoyo bisa lebih berhati-hati, lebih pelan-pelan lagi deh. Takutnya kalau pas kehalang pandangannya sama asapnya tadi, ada apa namanya, ada yang nyebrang atau yang lewat atau kendaraan dari arah berlawanan gitu. Pak Sidik, makasih banget ya udah diingetin juga informasinya. Oke, mungkin bisa update lagi, sekarang udah berkurang belum asapnya atau masih banyak? Bisa dikirim lagi ke sini ya, ke 085634545 videonya Sobat Bana. Baik, kita kembali di catatan sejarah hari ini Sobat Bana. 5 Agustus masih juga di tanah air ya, terjadi pengeboman Hotel JW Marriott. Ini berlangsung di 5 Agustus, terjadi di 5 Agustus tahun 2003. Sobat Bana, Hotel JW Marriott yang ada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, yang menjadi sasaran aksi bom bunuh diri di 5 Agustus 2003. Ledakan yang terjadi sekitar jam 12.45 waktu Indonesia Barat. Ini menewaskan 12 orang, melukai setidaknya sekitar 150 lainnya gitu ya. Dan bom ini Sobat Bana diketahui berasal dari mobil Kijang, Toyota Kijang gitu, yang dikendarai oleh pelaku bom bunuh diri yakni Asmar Latin Sani. Dan akibat kejadian itu Sobat Bana, Hotel JW Marriott ini ditutup sementara selama 5 pekan untuk proses investigasi dan juga renovasi sebelum kembali beroperasi ya di 8 September 2003.

0: tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean iki nyuwun pirsa rahasiane
1: kok, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Ne, Bule.
0: Ya, terus, ya, terus. Hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan, Bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
1: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: 104,5 FM Dana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, coba deh spill ide lomba Agustusan yang bisa atau biasa digelar atau mungkin mau kamu gelar juga sih di tempat kamu gitu. Bisa jadi ide buat yang lain ya, mulai dari yang lomba-lomba Agustusan yang klasik gitu.

gimana, nanti kita bakal angkat semuanya di sesi yang kedua gitu ya, di ngopi spesial. Yang mau telepon langsung juga tungguin nanti di sesi yang kedua. Oke. Oke, sekarang kita balik lagi nih ke catatan momen bersejarah di tanggal 5 Agustus. Nah, catatan penting yang pernah terjadi juga di tanah air, 5 Agustus 2018 ini terjadi gempa dengan magnitudo besar ya, 7,0 sobat Bana, yang mengguncang wilayah Lombok. Sobat Bana, 5 Agustus 2018 sekitar jam 19.46 waktu Indonesia Tengah, gempa bumi berkekuatan 7,0 ini mengguncang Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pada pusat gempanya ini berada di sekitar 18 km barat laut Lombok Timur ya, dengan kedalamannya 32 km. Gempa ini menyebabkan kerusakan parah di sejumlah wilayah di Lombok dan juga sekitarnya sobat Bana. Nah, berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional atau BNPB, bencana gempa bumi dengan magnitudo besar di 5 Agustus 2018 yang mengguncang Lombok itu mengakibatkan sedikitnya 259 orang meninggal dunia, 1033 mengalami luka berat, dan 270 ribu jiwa ini terpaksa mengungsi. Nah, ini jadi catatan penting terakhir yang bisa dihadirkan pagi ini di Ngopi Spesial sesi yang pertama ya. Kita nanti bakal ngomongin khusus nih topik siaran kita hari ini di sesi yang kedua, makanya yang mau gabung kasih tanggapan atau opininya bisa banget ditungguin kita kita bakal angkat semuanya nanti di Ngopi Spesial.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Sri Mulyani ditunjuk Bank Dunia menjadi ketua penggalang dana buat negara miskin. Sobat Bana, mantan Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati ditunjuk sebagai Independent Co-Chair atau Ketua bersama Independent untuk penggalangan dana putaran ke-22 Asosiasi Pembangunan Internasional Grup Bank Dunia. Sobat Bana, penunjukan itu diputuskan oleh perwakilan negara dan peminjam negara anggota Asosiasi Pembangunan Internasional IDA Grup Bank Dunia WIBI atau WIBJ. Sobat Bana, Sri Mulyani ini dinilai berhasil menyisihkan sejumlah kandidat terkuat lainnya dalam daftar pendek setelah melalui seleksi ketat yang dilakukan oleh komite pencarian yang mewakili konstituensi donor serta peminjam. Dalam peran ini, Sobat Bana, Sri Mulyani akan menghimpun dukungan kebijakan dan keuangan yang lebih kuat, baik di negara-negara donor maupun juga pihak peminjam. Nantinya Sri Mulyani akan memimpin proses penggalangan dana itu secara berdampingan dengan Managing Director and Chief Knowledge Officer WBZ Pascal Dunohe. Sobat Bana, agenda pertemuan penggalangan dana itu biasanya berlangsung setiap 3 tahun sekali untuk menghimpun dana segar. Dan ini menjadi instrumen khusus dari Bank Dunia untuk membantu negara-negara miskin. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan
1: 104,5 FM Banner Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Halo, selamat pagi kembali Sobat Banner yang barusan gabung, apa kabar? Semoga semangatnya sudah merah putih dong, karena udah bulan Agustus, sudah memasuki tanggal 5 lagi ya Sobat Bana. Ini bulan yang selalu identik banget dengan bendera di depan rumah, nuansa merah putih, kerja bakti, malam tirakatan, sampai yang paling ditunggu-tunggu, lomba-lomba Agustusan gitu kan. Nah, kalau kita dulu tuh akrab banget ya dengan lomba balap karung, memindahkan kelereng pakai sendok di mulut itu, terus makan kerupuk, kepruk kendil gitu ya, mengambil koin di semangka yang dilumuri dengan oli, Sobat Bana. Apalagi ya, Sobat Bana, aduh pokoknya banget sih. Tapi sekarang tuh udah mulai banyak dimodifikasi dengan lomba-lomba yang kekinian gitu loh, supaya lebih seru lagi dan cocok dengan anak-anak zaman sekarang, anak-anak Gen Z

gimana seleranya, kan udah beda sama selera zaman dulu gitu. Jadi ada yang menggabungkan unsur media sosial, kreativitas, sampai tantangan-tantangan yang nyeleneh dan pasti bikin ngakak yang nonton gitu kan. Oke, pagi hari ini kita bakal ngobrolin soal itu Sobat Buana. Ide lomba Agustusan mulai dari yang klasik sampai yang absurd, apa yang paling seru buat Gen Z gitu. Kita tunggu di sini ya. Silakan bisa spill idenya di 0856345454545. Bisa juga lewat medsosnya Buana. Di chatroom yang ada di radio officialnya Buana juga bisa banget. Ini melalui aplikasi X-Space Radio.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Mengenal pahlawan nasional Indonesia, Hos Cokro Aminoto. Raden Mas Haji Umar Said Cokro Aminoto, atau yang lebih dikenal sebagai Hos Cokro Aminoto, adalah seorang nasionalis Indonesia. Ia menjadi salah satu pemimpin Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Saman Hudi, yang kemudian berubah nama menjadi Sarekat Islam yang mereka dirikan secara bersama. Sarekat Dagang Islam atau Sarekat Islam adalah merupakan organisasi pertama di Indonesia. Cokro Aminoto lahir 16 Agustus 1882. Ada dua versi untuk tempat kelahiran Cokro Aminoto. Ada yang menyebutnya lahir di Ponorogo, dan ada yang menyebutnya lahir di Madiun. Cokro Aminoto adalah anak kedua dari 12 bersaudara dari ayahnya yang bernama R.M. Cokro Amiseno, salah seorang pejabat Wedana Kleco Magetan. Kakeknya bernama R.M. Adipati Cokronegoro yang pernah juga menjabat sebagai Bupati Ponorogo. Setelah lulus dari sekolah rendah, ia melanjutkan pendidikannya di Sekolah Pamong Praja di Magelang. Setelah lulus, ia bekerja sebagai juru tulis Patih di Ngawi, di mana 3 tahun kemudian ia berhenti. Cokro Aminoto pindah dan menetap di Surabaya pada tahun 1906. Di Surabaya, ia bekerja sebagai juru tulis di firma Inggris Coy & Co. yang melanjutkan pendidikannya di Sekolah Kejuruan jurusan Teknik Mesin. Pada bulan Mei 1912, Hos Cokro Aminoto mendirikan organisasi Sarekat Islam yang sebelumnya dikenal sebagai Sarekat Dagang Islam dan terpilih menjadi ketua. Salah satu trilogi darinya yang termasyhur adalah Setinggi-tinggi Ilmu, Semurni-murni Tauhid, Sepintar-pintar Siasat. Ini menggambarkan suasana perjuangan Indonesia pada masanya yang memerlukan 3 kemampuan pada seorang pejuang kemerdekaan. Dari berbagai muridnya, yang paling ia sukai adalah Soekarno, hingga ia menikahkan Soekarno dengan anaknya, yakni Siti Utari, yang merupakan istri pertama Soekarno. Pesannya kepada murid-muridnya ialah, jika kalian ingin menjadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan bicaralah seperti orator. Perkataan ini membius murid-muridnya hingga membuat Soekarno

setiap malam berteriak, belajar pidato, hingga membuat kawannya, Muso, Alimin, SM Kartosuwiryo, Darsono, dan yang lainnya terbangun dan tertawa menyaksikannya. Cokroaminoto meninggal di Yogyakarta 17 Desember 1934 pada umur 52 tahun. Ia dimakamkan di TMP Pakuncen, Yogyakarta. Cokroaminoto diangkat menjadi pahlawan nasional oleh Presiden Indonesia pada tahun 1961. Oleh Belgia, beliau dijuluki sebagai Raja Jawa tanpa mahkota. Cokroaminoto adalah salah satu pelopor pergerakan di Indonesia dan sebagai guru para pemimpin-pemimpin besar di Indonesia. Berangkat dari pemikirannya pula yang melahirkan berbagai macam ideologi bangsa Indonesia pada saat itu. Rumahnya sempat dijadikan rumah kos para pemimpin besar untuk menimba ilmu padanya, yaitu Semaun, Alimin, Muso, Ananda Hirdan, Imran Halomoan, bahkan Pajri Hamonangan pernah berguru padanya. Ia adalah orang pertama yang menolak untuk tunduk kepada Belanda. Setelah ia meninggal, lahirlah warna-warni pergerakan Indonesia yang dibangun oleh murid-muridnya, yakni kaum sosialis atau komunis yang dianut oleh Semaun, Muso, dan Alimin. Soekarno menganut nasionalis dan SM Kartosuwiryo yang Islam, yang juga merupakan sekretaris pribadi.

104,5 FM Banyar Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sobat Banyar, ngobrolin tentang lomba Agustusan gitu ya. Kan banyak tuh macamnya gitu. Jadi boleh dong kasih tanggapan atau komennya. Bisa spill idenya gitu. Kalau kamu jadi panitia lomba Agustusan, lomba apa sih yang bakal kamu pilih Sobat Banyar? Tetap yang klasik, yang modern, atau jadi perpaduan biar lebih kekinian aja, terus bisa diterima sama anak-anak Gen Z zaman sekarang gitu. Mulai dari yang klasik sampai yang absurd, yang cocok dengan Gen Z, boleh dikasih atau spill idenya di sini ya. Mungkin bisa juga loh buat yang lain jadi inspirasi juga sih gitu. Ya, sebenarnya kalau ngomongin lomba klasik Agustusan emang masih menjadi favorit karena selain sederhana, gampang gitu ya, terus juga murah dan udah pasti menghadirkan tawa, itu pasti ya. Misalnya balap karung, makan kerupuk, terus bakia, tarik tambang, estafet air, atau joget balon gitu. Tapi ya belakangan ini memang muncul banyak ide-ide baru gitu, seperti tebak lagu nasional, fashion show barang bekas, amazing race, challenge buat konten pendek, tebak suara istri, ini dilakukan oleh para suami gitu ya. Istrinya ngomong, nah kira-kira ini istrinya siapa. Nah itu juga seru banget loh, banyak konten-konten juga seperti itu ya Sobat Banyar. Permainan yang bertema media sosial juga nih yang dikemas tetap membawa semangat kemerdekaan, itu udah pasti. Dan sebenarnya sih bukan bukan yang paling penting itu bukan untuk mencari pemenangnya, tapi keseruannya itu loh, kebersamaan dengan warga yang lain, ini pasti ditunggu-tunggu gitu. Nah Sobat Banyar bisa banget nih kasih idenya, spill idenya gitu untuk ngadain lomba Agustusan gitu. Kira-kira apa ya kalau menurut kamu mungkin yang, tapi tetap aman dong, absurd tapi tetap aman. Misalnya lomba balik parungnya tapi tetap menggunakan helm proyek gitu. Lomba catwalk memakai kostum dari kantong kresek mungkin ya, yang dimodifikasi sendiri. Terus tebak teman hanya dari suara batu, tebak istri dari suara yang cuma sedikit aja. Tebak suara istri gitu maksudnya. Estafet membawa gelas di atas kepala, adu pose paling gagal ketika mendengar kata merdeka, dan sebagainya dan sebagainya gitu deh Sobat Banyar. Silakan nih bisa kasih idenya di sini. Yang paling penting sih tetap aman ya, lombanya tetap aman, tidak membahayakan peserta dan bisa dinikmati semua usia. Ya meskipun apapun itu tetap ada resikonya, seperti beberapa waktu lalu juga ketika lomba juga 17-an gitu ya, lomba balap karung, seorang ibu-ibu juga yang akhirnya jatuh tersungkur dan meninggal dunia. Terus tarik tambang juga Sobat Banyar, yang tambangnya ini putus ya, sehingga menyebabkan beberapa orang juga luka. Yang pasti semuanya memang ada resikonya, cuman kita berpikir yang positif aja deh, yang aman gitu Sobat Banyar. Boleh spill di sini ya. Ya udah masuk dulu aja di Laba Jaya ini. Halo saat pagi dulu dari Tiara. Kalau aku sebagai panitia lomba pilih lomba yang klasik aja deh Mbak. Lebih seru, murah, sederhana. Balap karung sama makan kerupuk. Seperti itu gitu. Yang udah biasa aja sih kita lakukan setiap tahunnya. Walaupun tiap tahun ada, tapi tetap paling ramai dan semuanya bisa ikutan. Gitu kalau menurut Tiara ya. Yang lain boleh dong, masih kita tunggu di sini pokoknya di Ngopi Spesial edisi hari ini Rabu 5 Agustus.

0: Beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro adalah pahlawan nasional yang berasal dari Yogyakarta. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantoro adalah salah satu aktivis pergerakan kemerdekaan. Sepanjang hidupnya, Ki Hajar Dewantoro telah berperan besar dalam pendidikan di Indonesia. Perguruan Taman Siswa adalah salah satu hasil jeripayahnya dalam memberikan kesempatan pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia yang waktu itu hanya bisa dinikmati oleh masyarakat Belanda dan kalangan elit saja.
3: Seratus empat koma lima FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sobat Bana, mau tahu nggak gimana kinerja KPK semester pertama 2026? Yang mau tahu kumpul di sini nih. Yang nggak mau tahu tetap dong kumpul di sini di ngopi spesial ya. Ya Sobat Bana, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan ribuan penindakan kasus.

0: Kasus tindak pidana korupsi ya selama semester pertama di tahun 2026 dan lembaga ini juga mendorong penyelamatan keuangan daerah hingga 2 triliun rupiah. Nah, sobat Bana, penanganan tindak pidana korupsi ini dari data KPK per 3 Agustus totalnya ada 2.093 ya. Penggeledahan ini 233, kemudian penyadapan 762, penyitaan 1.093 dan penghentian penyidikan ini sebanyak 6 gitu. Nah, proses hukum kasus yang ditangani sobat Bana ada 119 kasus, ini 72 dalam tahap penyelidikan, 76 pelimpahan perkara. 119 kasus ini terdakwa dibawa ke pengadilan, kemudian 76 pelimpahan perkara dan 12 ini operasi tangkap tangan atau OTT. Sobat Bana, untuk penyelamatan keuangan ini ada pengalihan status dan hibah aset dari aset rampasan, ini mencapai 229,81 miliar. Kemudian pencegahan kebocoran keuangan daerah ada 2,23 miliar rupiah.
1: Tepat pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Express News.
1: 101,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Cristiano Ronaldo dikabarkan menikah pada tanggal 8 Agustus. Apakah Messi menjadi masuk dalam daftar tamu yang diundang? Ya Sobat Bana, kabar pernikahan Cristiano Ronaldo dengan Georgina Rodriguez kembali menjadi sorotan. Beredar foto undangan yang disebut-sebut ini berkaitan dengan pernikahan pasangan itu, termasuk rumor mengenai kehadiran Lionel Messi dalam daftar tamu. Laporan mengenai undangan itu beredar di tengah spekulasi mengenai rencana pernikahan Ronaldo dan Georgina. Namun, kasten undangan dan detail acara yang tercantum di dalamnya ini belum dikonfirmasi secara resmi. Sobat Bana, situs Give Me Spot ini melaporkan foto undangan yang beredar menyebut pernikahan Ronaldo dan Georgina akan digelar pada pekan kedua di bulan Agustus di Quinta de Regaleira, Sintra, Portugal. Para tamu diminta mengenakan pakaian berwarna hitam. Namun informasi itu berbeda dengan laporan sebelumnya mengenai rencana pernikahan pasangan itu. Sejumlah laporan menyebutkan Ronaldo dan Georgina berencana menggelar upacara pernikahan di Katedral Funchal Madeira yang merupakan kampung halaman dari bintang sepak bola Portugal ini. Sobat Bana, rumor mengenai daftar tamu ini juga ikut menarik perhatian sejumlah nama besar dari dunia olahraga ataupun juga hiburan. Ini disebut-sebut masuk dalam daftar undangan, diantaranya Rio Ferdinand, Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Vin Diesel, Rihanna, Jennifer Lopez, Drake, dan juga Travis Scott. Namun Messi menjadi salah satu juga yang paling banyak diperbincangkan. Kapten Argentina ini dikabarkan juga turut menjadi undangan sehingga berpotensi mempertemukan dua pemain yang selama bertahun-tahun menjadi rival utama dalam persaingan sepak bola dunia. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News. 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya,

0: tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: Baik Sobat Bahana, tetap ada Dila di sini nih yang menemani kamu. Dan sebelum kita lanjut lagi ngomongin topik hari ini, tadi Dila terusin deh tentang kinerja KPK di semester pertama 2026 ya. Nah Sobat Bahana, langkah KPK untuk memberantas korupsi yang sudah dilakukan ini melakukan koordinasi dan supervisi terhadap kementerian, lembaga, Pemda, BUMN, BUMD, dan juga swasta. Kemudian mendorong penguatan unit pengendali gratifikasi di setiap instansi pemerintah. Juga mengawasi implementasi panduan cegah anti korupsi di BUMN, BUMD, dan juga swasta. Kemudian melaksanakan kajian kerentanan korupsi seperti dalam tata kelola penyelenggaraan haji. Sobat Bahana, KPK ini memang dipastikan, ditegaskan gitu ya, gak pernah pandang bulu dalam menangani kasus korupsi. Jadi ketika alat bukti sudah terpenuhi, KPK langsung menetapkan tersangkanya secara akurat. Untuk kontak aduan korupsi Sobat Bahana bisa melalui WhatsApp di 08 11 95 95 75, 08 11 95 95 75, atau pusat telepon ya di 118 gitu. Oke, kita balik lagi nih untuk topik hari ini Sobat Bahana. Boleh dong spill ide lomba Agustusan, mulai dari yang klasik sampai yang upshot, yang sekarang bisa di apa ya, modif gitu ya, sesuai dengan selera anak-anak Gen Z gitu. Silakan nih, bisa di spill di 08563454545, bisa lewat medsosnya Bahana atau di chatroom yang ada di radio visualnya Bahana. Oke, selamat pagi dulu yang sudah gabung di sini, ada siapa? Kita lihat dulu nih. Pagi dari Arin, makasih banget Arin. Kalau anak-anak sekarang tuh harus ada, menurut aku ya, lomba bikin video 30 detik gitu deh tentang kemerdekaan, pasti hasilnya kreatif dan bisa jadi kenangan. Ini mereka kan sekarang gak bisa lepas dari HP gitu kan, jadi ini kita manfaatin aja. Bikin lomba bikin video 30 detik yang temanya tuh pokoknya tentang kemerdekaan gitu. Oke, terus nanti penentuan pemenangnya sama panitia. Kalau gak sesuai dengan harapan diprotes. Ya, pokoknya mutlak ketentuan panitia yang juaranya gitu aja ya. Halo Dewi. Kalau aku ini sih idenya tuh lomba fashion show dari barang bekas deh. Selain lucu juga bisa mengajarkan kreativitas dan udah pasti itu peduli lingkungan. Bagus banget ya. Makasih ya buat Dewi yang mungkin lagi gabung di sini. Ini bisa jadi ide untuk lomba Agustusan ya, meskipun memang harus ada waktu. Jadi di awal-awal udah dikasih tahu lombanya ini. Nah, yang mau ikutan jadi bisa mempersiapkan ya. Pagi juga dari Mas Bambang. Yang absurd itu lomba ketawa tanpa suara. Bisa enggak ya? Pokoknya siapa yang duluan ketawanya ada bunyinya langsung deh kalah. Ini dijamin pokoknya sesanahan dan lucu. Oke. Oke.

Makasih ya buat Mas Bambang. Terima kasih juga udah kasih idenya di sini. Kalaupun mau nyusul kasih ide lomba-lomba Agustusan mulai dari yang klasik sampai yang absurd bisa banget. Kita tungguin pokoknya di Ngopi Spesial.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, program makan bergizi gratis atau MBG merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Khususnya anak-anak di balik program besar ini adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang bertugas menyiapkan makanan setiap hari. Belakangan, Sobat Bahana, pemerintah menegaskan bahwa SPPG tidak diperbolehkan menggunakan LPG 3 kg, beras bersubsidi maupun minyak goreng bersubsidi dalam operasionalnya. Mengapa demikian? Karena berbagai bentuk subsidi tersebut sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan, seperti keluarga kurang mampu dan pelaku usaha mikro. Jika dapur SPPG yang melayani dalam skala besar ikut menggunakan barang bersubsidi, dikhawatirkan justru akan mengurangi jatah masyarakat yang memang menjadi sasaran utama program subsidi. Di sisi lain, Sobat Bahana, kebijakan ini tentu membawa konsekuensi. Biaya operasional dapur SPPG bisa meningkat karena harus membeli LPG non-subsidi, beras komersial, dan minyak goreng non-subsidi. Hal ini menuntut pengelolaan anggaran yang lebih cermat agar kualitas makanan tetap terjaga tanpa mengurangi jumlah maupun nilai gizi yang diterima para penerima manfaat. Kebijakan ini juga menjadi pengingat bahwa subsidi harus tepat sasaran. Jangan sampai niat baik menghadirkan makanan bergizi berbenturan dengan hak masyarakat kecil yang juga membutuhkan perlindungan melalui subsidi pemerintah. Namun yang tidak kalah penting, Sobat Bahana, adalah pengawasan. Pemerintah perlu memastikan pasokan bahan pangan untuk SPPG tetap lancar dengan harga yang wajar. Jangan sampai larangan menggunakan barang bersubsidi justru menghambat kelancaran pelayanan atau menurunkan kualitas menu yang disajikan. Pada akhirnya, keberhasilan program MBG bukan hanya diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi juga dari tata kelola yang transparan, efisien, dan berkeadilan. Ketika subsidi benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak, sementara

program pemenuhan gizi berjalan optimal dengan anggaran yang tepat, maka manfaatnya akan dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Lalu, bagaimana menurut sahabat Wahana? Apakah larangan penggunaan LPG 3 kg beras dan minyak bersubsidi oleh SPPG sudah merupakan langkah yang tepat demi menjaga subsidi tetap tepat sasaran? Ataukah pemerintah perlu memberikan solusi lain agar biaya operasional dapur MBG tidak semakin membebani anggaran negara? Saya Obana, di ajang Taju Bahana. Kita jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Taju Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

105,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Coba deh kalau mungkin lagi masuk dalam daftar panitia lomba Agustusan, bisa spill nih kira-kira ide lombanya apa ya? Mulai dari yang klasik sampai yang absurd boleh banget ya, asalkan tetap aman dong. Oke, silakan nih bisa di 085634545455, bisa juga lewat medsosnya Bana. Halo Nisa, makasih banget. Lomba tebak lagu nasional versi remix deh, pasti seru gitu. Anak muda jadi belajar lagu nasional, tapi dengan cara yang menyenangkan. Karena ini loh, miris banget. Anak-anak zaman sekarang tuh pada gak kenal sama lagu-lagu nasional seperti itu. Padahal dulu kan kalau di sekolah mah diajarin ya, zaman dulu gitu. Kalau sekarang gak tahu deh. Oke, makasih ya Nisa. Halo juga Yoga. Kalau aku pingin ada lomba jadi panitia paling sabar, hadiahnya langsung kopi satu dus. Ini bukan hadiahnya, tapi lombanya dong yang disepil di sini gitu. Oke. Okay? Jadi bingung nih. Ayo kalau Siska apa nih? Lomba rebut kursi mah udah biasa. Coba rebut sandal sendiri setelah ditukar semua peserta pasti dijamin heboh gitu mah ya. Yang sandalnya kembar jadi bingung ya. Oke, makasih ya buat Siska udah gabung juga di sini.

0: Ning kemasan ne bule.
1: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
0: Wis tak delok jios tenan bule.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
0: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadiyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani.

0: Wipa Misbah Gondang Ngawen Bluro Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bluro
1: Toko Pak Marno Wiji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro
2: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan
3: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Ternyata lomba Agustusan itu sebenarnya sih gak perlu mahal ya. Yang penting sih warga tuh bisa ngumpul, seru-seruan, kebersamaannya tuh terjalin, tertawa bersama, mempererat persaudaraan juga gitu kan. Nah, kalau mungkin Sobat Bana kali ini juga terdapuk nih jadi lomba Agustusan, kira-kira mau bakal milih lomba apa? Yang tetap klasik, yang kekinian, atau justru yang paling absurd tapi bikin semua orang tertawa? Yang penting semuanya aman, apapun itu ya. Ila dari Tunajaya 119 Ngawi, mau pamit dulu dari ngopi spesial pagi hari ini di edisi Rabu 5 Agustus. Terima kasih untuk kebersamaan Sobat Bana pagi ini ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sukses, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bergabung di Ngopi Spesial.
1: FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, BPD Magetan perkuat patroli cegah kebakaran hutan belum ada titik api di Gunung Lawu. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Magetan memperkuat patroli dan koordinasi lintas instansi untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhuta selama musim kemarau. Langkah itu dilakukan meski hingga awal Agustus 2026 belum terdeteksi titik api atau hotspot di kawasan Gunung Lawu. Kepala Pelaksana BPBD Magetan Eka Raditya mengatakan pihaknya bersama Perhutani, TNI, Polri, relawan, dan organisasi perangkat daerah telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi. Salah satunya dengan membuat sekat bakar untuk mencegah api meluas apabila terjadi kebakaran. Selain patroli lapangan, BPBD mengoperasikan pusat kendali operasi yang memantau laporan dari masyarakat, TNI, Polri, Perhutani, BMKG, hingga aplikasi pemantauan milik Kementerian Kehutanan. Menurut Eka, setiap laporan kemunculan asap atau titik api langsung ditindaklanjuti melalui kaji cepat untuk menentukan kebutuhan personel, logistik, dan peralatan pemadaman.
3: Beberapa waktu lalu sudah dilakukan pembuatan sekat bakar atau ilaran itu diinisiasi oleh Perhutani, melibatkan TNI, Polri, kami juga, dan masyarakat. Kemudian patroli, setiap saat selalu dilakukan patroli juga. Dan dari kami itu ada pusat kendali operasi. Kami memantau seluruh laporan dari manapun, baik dari masyarakat, dari TNI, Polri, dari Perhutani, termasuk dari BMKG ataupun juga dari aplikasi milik Kementerian Kehutanan itu. Kalau terjadi titik api, langsung akan dilakukan kasih cepat terhadap laporan tersebut.
2: Eka menambahkan BPBD juga mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah di musim kemarau. Ia meminta warga segera melapor kepada BPBD, pemerintah desa, Babinsa atau Babin Kamtipmas apabila melihat asap atau titik api di sekitar kawasan hutan.
3: Bahwa kepada masyarakat untuk benar-benar tidak melakukan pembakaran atau kegiatan yang bisa menyebabkan titik api di area lahan maupun hutan. Dan kepada seluruh masyarakat terus memantau kondisi lingkungan di sekitarnya, terutama yang di dekat area hutan. Apabila terjadi kemunculan asap atau titik api, segera laporkan.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Kocora siapa melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, krisis air bersih ancam Ngawi. 30 kakak rela antri di dua sumur tua. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, musim kemarau mulai membawa dampak nyata bagi warga Kabupaten Ngawi. Puluhan kepala keluarga di Dusun Tambak Selo, Desa Banyu Urip, Kecamatan Ngawi, kini mengalami kesulitan mendapatkan air bersih setelah sebagian besar sumur warga mengering sejak sekitar 2 bulan terakhir. Setiap pagi dan sore, warga terlihat

0: Lihat berjalan menyusuri jalan setapak sambil membawa ember dan jerigen. Mereka harus bolak-balik beberapa kali demi mencukupi kebutuhan memasak, mandi, mencuci, hingga keperluan rumah tangga lainnya. Salah seorang warga, Lili, mengaku sumur di rumahnya sudah tidak lagi mengeluarkan air sejak awal musim kemarau. Akibatnya, ia bersama warga lain terpaksa bergantung pada sumur bersama yang masih memiliki debit air. Dalam sehari, Lili mengaku bisa 5 hingga 10 kali mengambil air dari sumur tersebut agar kebutuhan keluarganya tetap terpenuhi. Warga pun berharap pemerintah segera menyalurkan bantuan air bersih sekaligus membangun sumur dalam sebagai solusi jangka panjang.
1: Satu-satunya airnya yang masih ada airnya bersih.
2: Kalau semua warga yang lainnya kenapa ya?
1: Udah pada nggak ada, udah kering.
2: Kering ya?
1: Sekitar 2 bulan.
2: Selama musim kemarau nih ya?
1: Iya.
3: Untuk masak,
1: minum, mandi, dan lainnya
3: enggak ada. Cuma ini satu-satunya di daerah sini.
2: Ini harus ngantri juga ini, Bu?
3: Iya, ngantri.
4: Sehari bisa ngambil berapa kali?
3: 6 kali, juga 10 kali.
1: Kadang paling sedikit 5 kali.
2: Bulat balik itu, Bu?
3: Iya. Ya.
2: Jalan kaki, Bu?
1: Iya. Mau minta bantuan dari pemerintah agar dapat bantuan sumur.
2: Sudahlah. Sama mungkin apa dropping atau gimana? Air bersih gitu.
1: Iya, iya.
2: Panik, Pak.
0: Kekhawatiran serupa juga disampaikan Suratno. Menurutnya, kondisi berpotensi semakin berat apabila musim kemarau berlangsung lebih lama. Saat ini saja, puluhan keluarga sudah mulai terdampak karena hampir seluruh sumur warga mengering. Suratno menjelaskan pembangunan sumur dalam dinilai menjadi solusi paling efektif. Pasalnya, sumur dangkal mudah mengering saat kemarau, sedangkan sumur dengan kedalaman 60 hingga 80 meter justru menghasilkan air yang cenderung asin. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
5: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat, pria ditemukan meninggal di teras rumah kos di Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Lia.
6: Baik sobat, warga desa Tambak Tigadung, Kecamatan Tikung, siang kemarin, Selasa 4 Agustus, digegerkan dengan penemuan seorang pria berinisial AY, berusia 41 tahun, yang ditemukan tak bernyawa di teras sebuah rumah kos. Korban merupakan warga desa Bluri, Kecamatan Solokuro, yang langsung dievakuasi oleh jajaran Polsek Tikung bersama tim Inavis Polres Lamongan ke RSUD Dr. Sugiri untuk pemeriksaan medis. Dari hasil pemeriksaan awal, tidak ditemukan adanya tanda-tanda penganiayaan. Korban diduga kuat meninggal dunia akibat riwayat penyakit asma kronis yang kambuh, dan terkait ini, pihak keluarga telah menerima kejadian sebagai musibah dan menolak autopsi. Demikian informasi dari Lia Lamongan mengabarkan. Kembali ke studio, silakan.
5: Dia, reporter Radio Prameswara Lamongan, berikutnya masih di kota Lamongan. Sobat, buka keterisolasiran. Kawasan Selatan Tim Wasef Ster TNI pastikan program TMMD 129 di Bojonegoro tepat sasaran. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hati Lamongan, Bagus.
7: Baik, terima kasih. Tim pengawas dan evaluasi dari staf teritorial TNI yang dipimpin oleh Brigjen TNI M. Heri Subagio meninjau langsung pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa ke-129 di Desa Kesongo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro pada Jumat 31 Juli 2026. Didampingi Bupati Bojonegoro Setia Wahono serta dan Satgas TMMD Letkol Inf Dedi Dwi Wijayanto, peninjauan ini bertujuan memastikan penggunaan anggaran APBD senilai 5,65 miliar terrealisasi tepat sasaran demi membuka keterisoliran wilayah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara optimal.
8: Ya, jalan ini menghubungkan dari Desa Kesongo menuju ke Jalan Poros. Nah, ini harapannya nanti jalan ini juga bermanfaat bagi warga, khususnya bagi petani yang akan mendistribusikan hasil panen ataupun kegiatan sehari-hari. Di atas juga ada sekolah di sana. Harapannya juga anak sekolah nanti tidak terkendala untuk melaksanakan kegiatan sekolah, juga untuk fasilitas yang lainnya.
7: Pelaksanaan TMMD ke-129 menghadirkan berbagai pencapaian pembangunan fisik seperti jalan cor beton sepanjang 1,40 meter, drainase 330 meter, perbaikan 9 unit rumah layak huni, renovasi 4 ruang kelas SDN Kesongo 1, normalisasi sungai 800 meter, hingga pembuatan fasilitas sumur bor air bersih. Di samping sasaran fisik, program ini menerjunkan 150 prajurit TNI untuk tinggal bersama di rumah-rumah warga, serta melibatkan lebih dari 20 instansi Pemkab Bojonegoro dalam menggelar pelatihan UMKM, penyuluhan kesehatan pencegahan stunting, hingga pelayanan administrasi publik demi memperkuat perekonomian dan kemanunggalan TNI dengan rakyat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
5: Bagus, reporter Radio Ronggo Hati, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik ini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Gak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
6: Ramen, yes! Wah, dari mie sedap!
7: Radio Informasi dan Hiburan.

hari ini. Semoga sehat selalu, semangat menjalani aktivitas, dan semoga hari Rabu ini jadi hari yang menyenangkan buat para sobat Bahana ya. Masih bareng aku Janah yang bakal nemenin pagi kalian di 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, hiburan, dan edukasi. Sobat Bahana, aku mau mulai dengan pertanyaan yang ringan dulu ya pagi ini. Coba deh bayangin, kalau dengar kata Agustusan, hal pertama yang langsung muncul di pikiran Sobat Bahana tuh apa sih? Kalau Jana sendiri nih ya, langsung kebayang suasana desa. Di kanan kiri jalan tuh mulai banyak bendera merah putihnya. Terus juga anak-anak mulai excited buat ikut lomba. Terus kalau malam hari suka ada rapat panitia. Terus ada yang mulai ngomong, hadiahnya lomba tahun ini apa ya? Lombanya apa aja ya? Kayak gitu pastinya. Pokoknya suasananya tuh pasti beda. Walaupun tanggal 17 masih beberapa hari lagi, tapi semangatnya kan biasanya sudah mulai terasa sejak awal Agustus. Nah, ngomong-ngomong soal persiapan nih, aku yakin di beberapa desa sekarang ini sudah mulai ada rapat panitia. Ya entah itu rapat Karang Taruna, rapat di Balai RT, atau mungkin warga yang mulai antusias untuk menyambut 17-an nanti pastinya ya. Dan biasanya ada satu pembahasan yang lumayan buat panitia mikir-mikir nih. Lombanya tahun ini apa ya? Hadiahnya berapa ya? Apa aja ya? Karena kalau lombanya sama terus, ada yang bilang kurang seru. Tapi kalau semuanya baru, kadang takut pesertanya kan juga bingung cara mulainya gimana. Jadi nyari ide itu sebenarnya lumayan susah ya, nggak kayak yang dibayangin. Makanya pagi ini kita bakal ngobrolin itu, spill ide lomba dari yang klasik sampai yang paling absurd. Nah, siapa tahu dari Sobat Bahana nih, dari obrolan pagi ini, yang lagi jadi panitia bisa jadi bisa dapat inspirasi ya mulai dari pagi ini. Atau mungkin ada yang selama ini punya ide lomba unik tapi belum terrealisasikan. Boleh banget nanti kita sharing bareng-bareng ya Sobat Bahana. Karena menurut Jana sih, justru ide-ide dari pendengar tuh biasanya lebih menarik dan unik. Kadang sederhana, tapi waktu terrealisasikan tuh menarik banget dan bikin banyak serunya. Nah, Jana juga penasaran banget, di lingkungan tempat tinggal Sobat Bahana sudah mulai ada persiapan Agustus belum nih sekarang? Kalau sudah, boleh sharing cerita ke Bahana Radio ya. Siapa tahu nanti cerita dari Sobat Bahana bisa aku bacain di sela-sela siarannya nanti. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh nih, Jana tuh jadi inget dulu waktu kecil. Kalau udah masuk bulan Agustus, yang paling ditunggu itu bukan cuma momen 17-annya, tapi justru pengumuman lombanya tuh apa. Begitu panitia tuh udah mulai ngumumin, minggu depan ada lomba ini nih, merapat ya warga-warga. Nah, detik itu juga biasanya Jana tuh langsung merasa semangat banget, gak sabar nunggu momen lombanya. Padahal hadiahnya tuh kadang sederhana, kayak buku tulis, tempat makan, gelas, atau payung, kayak gitu kan. Tapi yang bikin seneng bukan hadiahnya ya sobat, yang bikin seru itu malah suasananya. Momen bisa kumpul bareng tetangga, ketemu teman-teman, ketawa bareng, dan ikut meramaikan perayaan hari kemerdekaan. Kalau sekarang mungkin bentuk lombanya sudah mulai berkembang ya, karena anak-anak kan sekarang juga udah punya banyak referensi nih dari sosial media. Kadang mereka pengen lomba yang lebih kekinian nih, dan yang lebih trendy lagi. Tapi kadang kan mikir-mikir juga, orang tua biasanya tetap suka lomba-lomba yang emang udah ada tuh sejak dulu. Nah, kira-kira menurut Sobat Bahana, lebih seru yang mana nih? Tetap mertahanin lomba-lomba klasik yang dari dulu udah ada, atau nyoba lomba baru yang lebih kekinian lagi? Yuk nanti kita bahas bareng-bareng sama Jana. Kalau Sobat Bahana punya pendapat atau mungkin punya ide yang menarik untuk usulan-usulan lomba 17-an ini, boleh banget langsung kirim ke nomor WhatsApp Bahana di 085-63-45-45-45. Siapa tahu kan nanti idenya bisa jadi inspirasi buat panitia-panitia yang lagi bingung mau ngadain lomba apa. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, tetap sama Jana hanya di 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, hiburan, dan edukasi.

0: Dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren. Walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa gak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.
4: HOS Cokro Aminoto, Raden Haji Umar Said Cokro Aminoto atau lebih dikenal HOS Cokro Aminoto adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Madiun, Jawa Timur. HOS Cokro Aminoto merupakan pemimpin organisasi pertama di Indonesia, yakni Sarekat Islam yang sebelumnya dikenal dengan nama Serikat Dagang Islam. Cokro Aminoto terkenal sebagai guru dari beberapa tokoh terkenal, yakni Soekarno, Semaun, Muso, Alimin, hingga Tan Malaka.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Welcome back Sobat Bahana, masih bareng aku Jana di 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, hiburan, dan edukasi. Semoga yang baru gabung pagi ini aktivitasnya lancar ya. Sobat Bahana, kalau dipikir-pikir ada satu hal yang menurut Jana tuh selalu jadi PR buat panitia setiap tahun, yaitu nyari ide lomba buat 17 Agustus. Kelihatannya kan gampang, tinggal cari permainan lalu selesai. Padahal kenyataannya gak sesederhana itu loh Sobat Bahana. Karena panitia pasti pengennya lombanya seru, pesertanya banyak, hadiahnya sesuai dengan kemampuan, dan yang paling penting semua warga bisa menikmati momennya. Nah, Jana tuh juga yakin di antara Sobat Bahana yang lagi dengerin nih, sekarang pasti ada yang jadi panitia 17-an nanti. Biasanya kalau udah rapat, pasti ada momen di mana semua tuh saling lempar ide. Terus ada yang bilang, balap karung aja. Terus ada yang nyaut, wah tahun kemarin kan udah, bosan, kayak gitu. Lalu ada lagi yang usul lomba baru, tapi langsung dijawab juga, nanti yang ikut malah sedikit, karena itu kan lomba baru dan belum tahu peraturannya gimana. Mana. Akhirnya kan diskusinya muter-muter di situ aja. Padahal sebenarnya sekarang referensi lomba banyak banget. Gak harus semuanya baru, tapi kan bisa dikombinasikan. Misalnya tetap ada yang sudah jadi favorit warga, lalu ditambah satu atau dua permainan yang baru yang lebih trendy. Jadi kan suasananya tetap akrab, tetap seru, dan semua warga bisa menikmati. Kalau buat anak-anak misalnya, selain ada lomba makan kerupuk dan balap karung, balap kelereng, bisa juga bikin lomba nyusun gelas plastik kayak gitu kan. Estafet mindahin lomba, mindahin bola juga. Terus atau tebak lagu nasional, itu kan rasa nasionalisme malah keangkat dan lebih dari biasanya. Nah yang penting bukan seberapa sulit permainannya, tapi bagaimana semua anak tuh bisa ikut tanpa rasa minder atau malu. Nah, kalau remaja biasanya tantangannya beda lagi nih. Mereka cenderung suka sesuatu yang lebih kreatif. Mungkin bisa dibuat lomba hias sepeda, lomba fotografi, atau lomba bikin video pendek tentang keseruan Agustusan itu. Nah, sekarang hampir semua anak muda kan udah biasa nih bikin konten, udah biasa pegang sosial media. Jadi kenapa nggak dijadiin bagian dari perayaannya gitu? Siapa tahu kan hasil videonya malah bisa jadi kenang-kenangan buat desa itu nanti. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu juga jangan sampai cuma jadi penonton ya Sobat Bahana. Justru biasanya paling seru tuh mereka, orang-orang dewasa

ikut lomba. Nggak harus bikin nggak harus lomba-lomba yang itu bikin capek gitu. Bisa lomba sambung peribahasa mungkin, terus lomba hias tumpeng. Kadang yang bikin rame kan bukan karena hadiahnya, tapi karena semua ikut ketawa ngeliat temen atau tetangganya lagi ikut lomba. Nah, menurut Jana, lomba Agustusan itu emang bukan soal siapa yang menang saat lomba ya Sobat Bahana. Yang dicari itu justru momen kumpulnya. Di zaman sekarang kan ketika semua orang sibuk sama pekerjaan masing-masing, acara Agustusan ini jadi kesempatan loh buat kita bisa kumpul lagi. Anak-anak bisa main bareng, orang tua ikut ngobrol, remaja juga ikut berpartisipasi jadi panitia. Jadi suasana desa terasa lebih hidup. Nah, sekarang Jana mau minta pendapat ke Sobat Bahana. Misalnya nih, kalian ditunjuk jadi ketua panitia tahun ini dan bebas nentuin satu lomba baru. Kira-kira Sobat Bahana bakal pilih lomba apa? Yang lucu boleh, yang unik juga boleh, asal masih seru dimainin bareng-bareng ya. Siapa tahu ide dari Sobat Bahana bisa jadi inspirasi buat panitia di tempat lain juga. Ya langsung saja kirim cerita atau idenya ke WhatsApp Bahana Radio ya di 085-63-45-45-45. Nanti beberapa pesan yang masuk pasti Jana bacain ya selama siaran. Setelah ini kita bakal ngobrolin tentang satu hal yang menarik juga. Kenapa ya lomba-lomba klasik seperti makan kerupuk, balap karung, tarik tambang itu gak pernah tergantikan? Padahal setiap tahunnya kan selalu ada aja ide baru yang bermunculan. Nanti kita jawab bareng-bareng, tetap di 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Welcome back Sobat Bahana. Masih bersama aku Janah yang nemenin pagi kalian hari ini ya di 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, hiburan, dan edukasi. Tadi kita kan sempat bahas soal ide-ide lomba yang bisa dicoba di tahun ini kan. Nah sekarang aku jadi kepikiran satu hal lain. Di tengah banyaknya ide lomba yang terus bermunculan, ternyata ada beberapa lomba yang dari dulu sampai sekarang tetap bertahan. Bahkan kalau lomba itu nggak ada, rasanya tuh ada yang kurang dan pasti ada warga yang nanyain. Coba deh Sobat Bahana inget-inget, waktu masih kecil, lomba apa yang paling ditunggu? Kalau aku sih salah satunya pasti lomba makan kerupuk ya, yang paling legend. Terus kelihatannya kan itu gampang, tinggal makan kerupuk yang digantung pakai tali aja. Tapi begitu mulai, ternyata gak semudah itu. Dan justru momen itu yang paling Janah ingat sampai sekarang. Terus juga lomba balap karung, dari dulu sampai sekarang masih jadi favorit anak-anak. Bahkan sekarang yang ikut bukan cuma anak-anak loh, orang dewasa pun banyak yang mau berpartisipasi juga. Mungkin karena permainan ini tuh sederhana ya, gak butuh alat yang rumit, aturannya juga mudah dipahami. Tapi suasananya itu loh yang selalu bikin ramai. Kalau dipikir-pikir, mungkin itu alasan kenapa lomba-lomba klasik tuh tetap bertahan sampai sekarang. Bukan karena gak ada ide baru ya, tapi karena memang sudah jadi bagian dari tradisi. Dari generasi ke generasi, lomba-lomba itu selalu berhasil bikin orang berkumpul dan tertawa bersama. Anak-anak juga seneng ikutnya, orang tua tuh juga ikut happy liatnya. Aku jadi penasaran nih sama Sobat Bahana, di kampung kalian lomba apa yang hampir setiap tahun tuh pasti ada? Apakah masih makan kerupuk, tarik tambang, atau mungkin ada lomba khas yang gak pernah ketinggalan di setiap tahunnya? Menarik juga loh, misal di setiap desa tuh ternyata punya tradisi yang berbeda dan lomba yang menarik. Nah kalau boleh jujur ya, ada gak sih satu lomba yang menurut kalian udah terlalu sering diadakan? Bukan berarti jelek dan bosenin, tapi mungkin udah saatnya dikombinasiin dengan ide baru supaya suasananya tuh juga makin seru. Coba tulis pendapat kalian dan kirim ke WhatsApp Bahana Radio ya di 085-6345-4545. Nah setelah ini kita bakal ngobrolin soal lomba-lomba yang lebih kekinian dan mungkin lebih deket nih dengan anak muda zaman sekarang. Kira-kira kalau Gen Z diminta bikin lomba Agustusan, kayak apa ya nanti konsepnya? Janah juga ikut penasaran ya. Tetap bersama aku untuk sharing-sharing cerita nanti hanya di 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, hiburan, dan edukasi. Stay tune semuanya.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Halo Sobat Bahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media. Bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi, bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Welcome back Sobat Bahana. Masih bersama aku Janah ya di 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, hiburan, dan edukasi. Semoga aktivitas pagi ini tetap lancar semua ya Sobat Bahana. Kalau tadi kita ngobrol soal lomba-lomba klasik yang rasanya tuh nggak pernah kehilangan penggemarnya, sekarang coba kita geser sedikit ya. Gimana kalau tahun ini ditambah beberapa lomba yang lebih dekat nih dengan anak muda? Bukan buat mengganti tradisi, tapi biar makin banyak yang tertarik ikut meramaikan. Sekarang kan hampir semua orang punya smartphone, mulai dari anak sekolah sampai orang dewasa. Jadi sebenarnya ada banyak ide lomba yang bisa dibuat sederhana tapi tetap seru. Misalnya lomba fotografi, terus bertema merah putih di kampungku. Pesertanya kan cukup motret suasana kampung yang sudah dihias, lalu hasil fotonya diunggah ke media sosial masing-masing. Selain jadi lomba, hasil fotonya kan juga bisa jadi dokumentasi yang bagus buat kampungnya. Atau kalau ingin lebih mengikuti tren, bisa juga bikin lomba membuat video pendek bertema kemerdekaan. Gak perlu ribet sebenarnya, durasinya tuh cukup 30 detik sampai 1 menitan aja. Isinya bisa tentang persiapan Agustusan,

mulai banyak dicoba nih di beberapa daerah, yaitu turnamen e-sport. Bisa antar RT atau antar karuna mungkin. Nah mungkin kan ada beberapa juga yang berpikir, loh kok Agustusan malah main game? Sebenarnya nggak masalah ya Sobat Bahana, selama dibuat dan tetap mengutamakan kebersamaannya. Justru ini kan bisa jadi cara untuk ngajak anak-anak muda yang biasanya tuh lebih suka diem di rumah agar mau ikut terlibat untuk Agustusan tahun ini. Menurut Jana sih, yang penting bukan jenis lombanya, tapi bagaimana semua warga punya ruang untuk ikut berpartisipasi untuk memeriahkan kemerdekaan tahun ini. Anak-anak punya lomba sendiri, remaja juga punya kegiatan, orang tua tetap bisa ikut meramaikan. Jadi pastinya semua warga tuh dari semua kalangan umur dipastiin tetap bisa bersenang-senang di momen Agustusan ini nanti. Yang Jana suka dari momen Agustusan sih, sebenarnya bukan soal lombanya harus modern atau tetap tradisional. Justru yang paling berkesan adalah ketika semua generasi tuh bisa kumpul di tempat yang sama. Anak-anaknya ikut lomba, remajanya ikut panitia, bapak ibu sibuk untuk mempersiapkan perlengkapannya, atau mungkin ada yang mendonasikan konsumsi kayak gitu kan. Suasana kan kayak gitu bikin perayaan hari kemerdekaan selalu punya cerita di setiap tahunnya. Nah sekarang Jana mau lempar pertanyaan lagi nih buat Sobat Bahana di luar sana. Misalnya Sobat Bahana diberi kesempatan ngadain satu lomba baru di kampung, kira-kira lomba apa yang bakal kalian pilih? Apakah lomba yang manfaatin teknologi dan kemajuan kayak fotografi, e-sport tadi? Atau mungkin kalian punya ide lain yang lebih unik dan menarik? Yuk langsung kirim jawaban dan pendapat kalian ke WhatsApp Bahana Radio di 085-63-45-45-45. Jangan kemana-mana ya Sobat Bahana. Nah, tetap bersama aku Jana di 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi.

0: penuh informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
4: Ahmad Subarjo. Terjadinya proklamasi Indonesia tidak terlepas dari peran Ahmad Subarjo. Ia merupakan pahlawan nasional yang berasal dari Karawang, Jawa Barat dan merupakan bagian dari kaum tua yang membujuk Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo sempat aktif sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan juga Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dan menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Welcome back Sobat Pahana. Masih bersama Janah ya. Jangan bosan-bosan sama Janah yang akan nemenin aktivitas kalian pagi ini. Semoga yang baru bergabung harinya menyenangkan. Gak kerasa ya, dari tadi kita ngobrol soal ide-ide lomba Agustusan, mulai dari yang klasik sampai yang kekinian, yang mengikuti perkembangan zaman. Nah Sobat Pahana, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut Janah tuh paling relate sama panitia dimanapun itu berada. Setelah ide lombanya sudah banyak, biasanya muncul satu pertanyaan ini nih yang cukup bikin panitianya saling pandang. Misalnya, kayak beranggapan, iya sih idenya ini bagus, tapi anggarannya gimana? Nah, pasti kan momen kayak gitu selalu ada aja waktu rapat. Karena kenyataannya gak semua panitia itu punya budget yang cukup dan besar. Bahkan banyak acara Agustusan yang justru berjalan karena hasil iuran warganya, dukungan para pelaku UMKM, atau bantuan dari beberapa donatur di lingkungan sekitarnya. Jadi panitia memang harus pinter-pinter ya ngatur pengeluaran supaya acaranya tuh tetap berjalan tanpa memberatkan pihak manapun. Tapi menurut Jana sih, justru disitulah serunya. Kadang keterbatasan anggaran tuh malah munculin ide-ide yang kreatif. Kita jadi mikir permainan apa yang seru tapi alatnya yang gampang dicari. Dan ternyata jawabannya tuh malah banyak. Misalnya, lomba estafet bawa air, gunain gelas plastik, itu kan alatnya sederhana dan hampir setiap rumah punya. Atau lomba mindahin karet pakai sedotan, nyusun gelas plastik, masukin paku ke dalam botol. Itu kan biayanya gak besar ya, persiapannya juga gak ribet. Kalau hadiahnya juga nggak harus mahal, nggak harus banyak. Kadang kan hadiahnya sederhana, cukup alat tulis, botol minum, atau perlengkapan rumah tangga. Yang kecil sih mungkin kayak yang cukup berharga ya, mungkin sembako-sembako yang dipaket-paket gitu. Itu kan udah cukup pesertanya seneng. Nah, aku juga lihat tuh beberapa desa yang hadiahnya hasil dari warganya sendiri. Misalnya, ada yang nyumbang, terus juga ada yang dengan sukarela ngasih beberapa uang. Menurutku itu sih turut serta warganya tuh sangat besar. Antusiasmenya tuh cukup tinggi untuk ngerayain kemerdekaan ini. Nah, Sobat Bahana, nanti kita akan lanjut ngobrolin tentang ide-ide yang mulai mengikuti zaman ya tentunya. Dan juga nanti Janah akan bacain beberapa pesan dari Sobat Bahana yang tadi udah ikut serta untuk mengirim di nomor WhatsApp Bahana. Dan yang belum, ayo nih segera sharing cerita yang seru bareng Janah di 085 63 45 45 45.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Khususnya anak-anak di balik program besar ini adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang bertugas menyiapkan makanan setiap hari. Belakangan, Sobat Bahana, pemerintah menegaskan bahwa SPPG tidak diperbolehkan menggunakan LPG 3 kg, beras bersubsidi maupun minyak goreng bersubsidi dalam operasionalnya. Mengapa demikian? Karena berbagai bentuk subsidi tersebut sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan, seperti keluarga kurang mampu dan pelaku usaha mikro. Jika dapur SPPG yang melayani dalam skala besar ikut menggunakan barang bersubsidi, dikhawatirkan justru akan mengurangi jatah masyarakat yang memang menjadi sasaran utama program subsidi. Di sisi lain, Sobat Bahana, kebijakan ini tentu membawa konsekuensi. Biaya operasional dapur SPPG bisa meningkat karena harus membeli LPG non

0: subsidi beras komersial dan minyak goreng non-subsidi. Hal ini menuntut pengelolaan anggaran yang lebih cermat agar kualitas makanan tetap terjaga tanpa mengurangi jumlah maupun nilai gizi yang diterima para penerima manfaat. Kebijakan ini juga menjadi pengingat bahwa subsidi harus tepat sasaran. Jangan sampai niat baik menghadirkan makanan bergizi berbenturan dengan hak masyarakat kecil yang juga membutuhkan perlindungan melalui subsidi pemerintah. Namun yang tidak kalah penting Sobat Buana adalah pengawasan. Pemerintah perlu memastikan pasokan bahan pangan untuk SPBG tetap lancar dengan harga yang wajar. Jangan sampai larangan menggunakan barang bersubsidi justru menghambat kelancaran pelayanan atau menurunkan kualitas menu yang disajikan. Pada akhirnya, keberhasilan program MBG bukan hanya diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi juga dari tata kelola yang transparan, efisien, dan berkeadilan. Ketika subsidi benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak, sementara program pemenuhan gizi berjalan optimal dengan anggaran yang tepat, maka manfaatnya akan dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Lalu, bagaimana menurut Sahabat Buana? Apakah larangan penggunaan LPG 3 kg beras dan minyak bersubsidi oleh SPBG sudah merupakan langkah yang tepat demi menjaga subsidi tetap tepat sasaran? Ataukah pemerintah perlu memberikan solusi lain agar biaya operasional dapur MBG tidak semakin membebani anggaran negara? Saya Obana, di ajang Taju Bahana. Kita jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Taju Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Hai hai hai Sobat Bahana. Sekarang yuk kita intip nih, apa sih yang lagi tren kuliner saat ini? Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome back Sobat Bahana, masih bersama aku Janah di 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Nah Sobat Bahana, dari tadi kan kita udah ngobrol soal keseruan lomba-lomba Agustusan. Ternyata sudah ada Sobat Bahana yang terhubung nih lewat sambungan telepon kami dan siap berbagi ceritanya. Langsung aja ya kita sapa di sini. Halo, selamat pagi. Dengan siapa? Di mana?
1: Halo, Jana. Selamat siang. Perkenalkan, aku Vista dari Jana. Kebetulan aku juga jadi panitia Karang Taruna Nusa untuk kegiatan Agustusan tahun ini.
0: Halo, Mbak Vita. Selamat pagi. Wah, ternyata pas banget nih dengan obrolan kita hari ini. Nah, berarti sekarang lagi sibuk-sibuknya ya nyiapin untuk lomba Agustusan nanti. Kalau boleh tahu, Mbak, persiapan di desa Mbak itu sudah sampai mana nih? Sejauh apa?
1: Alhamdulillah sudah mulai jalan sih. Saya beberapa kali kita juga sudah rapat dengan teman-teman Karang Taruna dan perangkat desa. Sekarang lagi musim konsep acara sama itu sih daftar lombanya apa aja gitu.
0: Wah, semangat ya buat teman-teman panitianya yang lain. Salam hangat dari Bahana Radio. Ngomong-ngomong soal lomba, biasanya di desa Mbak Vita sendiri itu apakah lombanya tetap sama atau ganti-ganti tuh setiap tahunnya?
1: Kalau untuk lombanya sih tetap memang selalu berubah ya kak. Soalnya kan kami dari panitia Karang Taruna memang sengaja cari ide baru biar warga tuh nggak bosan ikut Agustusan. Terus untuk tahun ini juga tuh ada yang beda nih, yaitu kita mau ngadain jalan sehat. Tapi ada tahun kemarin itu tuh ada lomba yang menurut aku tuh berkesan banget gitu, kayak lomba nangkep bebek. Tapi kesannya tuh matanya tuh ditutup pakai sarung kak. Jadi pandangannya kan terbatas kan ya, sementara bebeknya tuh kan tarik ke sana, ke sini gitu. Itu ramai banget yang ikut lomba ketawa, yang nonton juga gak berhenti ketawa sampai sekarang tuh masih sering dibahas sama warga kalau lagi kumpul gitu.
0: Nah, kebayang banget tuh serunya kayak apa. Apalagi kalau bebeknya kabur, gak tahu arah lari kemana. Justru kan itu yang paling berkesan ya pastinya. Yang niatnya mau menang, malah muter-muter nyari bebeknya lari kemana. Memang ya, kadang lomba yang sederhana justru jadi yang paling diingat sampai sekarang. Karena bisa bikin semua orang tuh ketawa dan bisa menikmati kebersamaan. Dan momen 17-annya tuh gak pernah ketinggalan gitu. Kalau untuk tahun ini, boleh kasih sedikit bocoran gak sih Mbak? Ada lomba baru apa lagi nih yang akan diadakan atau masih dirahasiakan?
1: Masih rahasia dikit sih Mbak, soalnya kan belum sepenuhnya gitu, ada yang masih nanti ada diganti gitu. Tapi yang pasti kami lagi nyiapin beberapa lomba yang seru sih, intinya bisa diikuti semua umur gitu. Harapannya sih warga tetap antusias ya dan makin kompak gitu untuk acara 17-an tahun ini.
0: Ya, itu dia yang paling penting. Agustusan itu bukan cuma soal siapa yang menang, tapi bagaimana satu desa tuh bisa kumpul, bisa saling sapa lagi dan menikmati momennya. Terima kasih banyak ya Mbak Vita dari Geneng sudah berbagi cerita sekaligus kasih sedikit bocoran nih tentang persiapan Agustusan di desa sana. Semoga acaranya berjalan lancar ya dan sukses selalu.
1: Amin. Terima kasih juga buat Mbak Radio, semakin sukses dan selalu menemani Sobat Bahana. Masih juga ya Kak Jana.
0: Amin. Terima kasih banyak. Nah Sobat Bahana, kalau di desa kalian juga punya lomba yang unik nggak? Atau cerita seru lainnya nih waktu momen 17-an ini? Yuk ikut berbagi bersama kami ya Sobat Bahana. Langsung saja telepon atau mungkin bisa kirim lewat chat box lewat nomor Bahana di 085 6345 4545. Siapa tahu nanti cerita menarik dari Sobat Bahana yang lain bisa Janah bacain juga dan ikut sharing di momen ini. Tetap bersama Janah ya di 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi.

0: Deno, aku cinta beneran. Pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: 10.612 kasus. Itulah catatan resmi Badan Pusat Statistik untuk angka HIV/AIDS di Jawa Timur sepanjang tahun 2025. Angka ini adalah yang tertinggi di seluruh Indonesia. Selama ini, publik terjebak pada stigma bahwa HIV semata-mata soal perilaku seksual orang dewasa. Namun, realitas data menampar kesadaran kita. Dinas Kesehatan Sidoarjo mencatat adanya 117 kasus pada anak usia 0 hingga 10 tahun sejak 2001 dan 60 kasus pada remaja usia sekolah 11 hingga 17 tahun hingga Juli 2026. Pertanyaannya, bagaimana mungkin bayi dan anak-anak usia dini bisa tertular? Jawaban ilmiahnya membongkar miskonsepsi besar di masyarakat. Angka tinggi pada balita terjadi akibat transmisi vertikal, yaitu penularan dari ibu ke anak selama kehamilan, persalinan, atau menyusui. Ini bukti nyata bahwa benteng pertahanan kita harus dimulai dari kewajiban screening bagi ibu hamil. Sekretaris Dinas Kesehatan

0: Kabupaten Sidoarjo, Hinu Tri Sulistiorini, menjelaskan bagaimana upaya screening deteksi dini terus digenjot sesuai peraturan berlaku agar tidak ada ibu dan anak yang terlambat diselamatkan.
1: Kami pun melakukan kegiatan dari penderita HIV itu harus dicek tuberkulosis. Kemudian penderita tuberkulosis pun harus dicek HIV. Lalu ODGJ juga harus dicek HIV dan dicek TBC. Karena ini program dari Kemenkes sehingga kami mendapatkan angka demikian. Ternyata dari penderita tuberkulosis ditemukan sekitar 97% menderita HIV. Screening HIV tidak hanya kita lakukan di masyarakat biasa. Kita melakukannya selain secara pasif kita menunggu mereka datang ke puskesmas dengan segala gejala-gejalanya. Kita juga masif, tapi harus ada persetujuan dari pasien yang akan kita lakukan pemeriksaan HIV. Dinyatakan positif, buntutnya panjang. Yang bersangkutan akan kita konseling dulu apakah status HIV-nya bisa dibuka untuk keluarga atau tidak. Semuanya itu tergantung yang bersangkutan. Tapi ketika seseorang itu dinyatakan positif HIV tanpa diminta karena sudah merupakan SOP dari kami, baik di puskesmas, klinik maupun rumah sakit, kami segera melakukan terapi pencegahan dan kami akan memeriksa viral load-nya secara rutin dan semuanya itu gratis. Hanya masalahnya mereka untuk memeriksa itu loh yang mereka segan. Semuanya gratis termasuk mendapatkan terapi ARV-nya.
0: Sementara itu, 60 kasus pada anak remaja usia sekolah adalah teguran keras bagi dunia pendidikan kita. Ruang kelas di Sidoarjo dan seluruh Jawa Timur tidak boleh lagi menganggap tabu edukasi kesehatan reproduksi. Rahma, warga Sukodono Sidoarjo, menyuarakan tuntutan yang mendesak agar generasi muda dibekali pemahaman ilmiah sejak dini, sebelum semuanya terlambat.
2: Saya sebagai warga Sidoarjo merasa prihatin dan juga khawatir semakin banyak anak-anak dan juga remaja yang terdampak HIV/AIDS. Harapan saya persoalan ini menjadi perhatian bersama. Begitu pula dengan sekolah, lebih memperkuat pendidikan kesehatan dan juga pendidikan karakter. Pemerintah terus meningkatkan edukasi, deteksi dini, serta layanan kesehatan. Semoga saja Sidoarjo mampu menjadi daerah yang sigap menangani HIV/AIDS, juga berhasil melindungi generasi mudanya melalui edukasi, kepedulian keluarga, dan juga kolaborasi seluruh elemen masyarakat.
0: 10.000 kasus di Jawa Timur adalah alarm bagi provinsi kita. 5.000 kasus yang didampingi di Sidoarjo adalah bukti keberanian untuk membuka mata. Alerta ini bukan untuk menciptakan kepanikan, melainkan panggilan kemanusiaan. Bahwa selama kita masih memelihara stigma, kita sedang membiarkan gunung es itu menghancurkan generasi Jawa Timur dari dalam.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Masih bersama aku ya, Jana, di Bahana Radio, radio informasi, hiburan, dan edukasi. Sobat Bahana, ternyata dari semua pesan yang masuk, ada satu hal yang hampir sama. Banyak yang bilang kalau lomba-lomba klasik itu tetap harus ada tiap tahunnya. Contohnya nih, ada pesan dari Pak Bambang di Widodaren. Beliau bilang, kalau menurut saya, makan kerupuk sama tarik tambang jangan sampai dihilangkan. Anak-anak sekarang juga masih suka, apalagi kalau hadiahnya menarik. Setuju juga ya. Kadang kita tuh sibuk mencari ide baru, referensi baru, padahal lomba yang sudah ada sejak dulu justru tuh masih ditunggu warganya. Tinggal mungkin kita kombinasiin gimana biar permainan itu makin seru dan gak ketinggalan zaman. Terus juga ada pesan dari Mbak Rara di Mantingan. Katanya, aku pengen ada lomba bikin video pendek gitu Mbak, tentang keseruan Agustusan di kampung. Jadi selain ikut lomba, videonya juga bisa jadi kenang-kenangan. Nah ini nih yang Jana maksud dari tadi ya Sobat Bahana. Kalau ini kan cocok banget buat anak-anak muda zaman sekarang yang lagi hype banget nih main media sosialnya. Gak harus yang ribet, cukup pakai handphone masing-masing aja, lalu hasil videonya bisa diputar saat malam puncaknya nanti. Terus juga diunggah ke media sosial kampung, kan seru juga dan itu menghidupkan suasana yang baru. Oh ya Sobat Bahana, aku punya pertanyaan lagi nih. Kalau kalian punya

budget yang gak terbatas nih, pengen banget ngadain lomba apa di kampung kalian? Mungkin pengen bikin lomba yang hadiahnya sepeda motor, atau mungkin makan kerupuk yang hadiahnya umroh. Kan itu terdengar mustahil, tapi yang namanya angan-angan ya, gak apa-apa lah. Yang penting kita tuh tetap mementingkan kebersamaan dan juga tetap berpartisipasi di acara 17 Agustus ini. Boleh banget ya kita berandai-andai. Tulis juga jawaban kalian dan kirim ke WhatsApp Bahana di 085 6345 4545. Jana tunggu ya cerita-cerita seru lainnya.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan pora.

0: terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3-4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50-70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
3: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Uki Sumatyo datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
6: Halo Sobat Wahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

back Sobat Bahana. Gak terasa ya, obrolan kita pagi ini udah sampai di penghujung siang nih. Seru banget karena tadi tema hari ini ya, kita jadi tahu kalau ide lomba Agustusan itu sebenarnya banyak banget ya. Ada yang tetap milih lomba-lomba klasik, terus juga ada juga yang ingin mencoba sesuatu yang baru, menggabungkan dengan perkembangan zaman, terutama buat anak-anak muda. Yang terpenting sebenarnya tuh bukan seberapa mewah acaranya atau sebesar apa hadiahnya, tapi bagaimana momen Agustus ini bisa buat warga tuh saling kumpul, saling nyapa, bekerja sama sebagai panitia, terus juga menikmati waktu kebersamaannya. Karena di tengah kesibukan sehari-hari kita kan kesempatan ini tuh jadi gimana ya, sayang untuk dilewatkan ya pastinya. Karena kita jarang banget kumpul-kumpul dengan tetangga sekitar, kecuali kalau ada momen-momen tertentu. Sebelum Janah pamit nih, ada satu pesan lagi dari Mbak Nisa di Jonggorogo. Katanya, semoga Agustusan tahun ini lebih meriah dari tahun kemarin. Yang penting semua warga kompak dan ikut berpartisipasi. Amin, semoga harapannya bisa terwujud ya. Dan semoga Sobat Bahana yang mungkin sedang jadi panitia saat ini diberikan kelancaran semua nih dalam mempersiapkan acara di lingkungan masing-masing. Terima kasih buat semua Sobat Bahana yang sudah mendengarkan dan juga sudah ikut mengirimkan cerita-cerita serunya ke Janah ya. Buat yang pesannya belum terbaca, it's okay, gak apa-apa guys. Karena akan ada momen nanti Janah bisa bawain cerita-cerita seru lainnya dari Sobat Bahana di nomor WhatsApp Bahana 085-6345-4545. Tetap semangat ya menjalani aktivitasnya, jaga kesehatan, jangan lupa terus sebarkan semangat kebersamaan. Bukan hanya saat Agustusan nih, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari kita. I'm Janah, thank you for listening Sobat Bahana, sampai jumpa di obrolan seru berikutnya hanya di 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, hiburan, dan edukasi.

Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat

foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
2: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Anda menikmati Ngopi Bahana.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Truno Joy 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya? Mudah-mudahan masih tetap semangat ya di siang hari ini. Masih dalam suasana Agustusan ya. Kalau pas bulan Agustus pasti semuanya itu momennya Agustusan gitu ya. Yang mau gabung di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur ya kali ini ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Nah, ini punya ide lomba Agustusan. Kira-kira apa nih untuk ide lomba Agustusan?

Ya, ditunggu opininya. Nanti bisa WA di 0856345 4545 ya. Masih barang lebih tabana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Pastinya nanti ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur yang mau kredit, yang mau nabung ya, silakan saja datang di Bank UMKM Jawa Timur.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung ning si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi.

0: berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebiar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebiar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dici di Chumisi.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
2: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebiar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebiar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: bapake mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lae ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya, yang barusan gabung juga di X-Space Radio ataupun barusan gabung di 104,5 FM Bahana Radio. Selamat siang semuanya ya. Mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat terus ya, kalaupun di siang hari ini banyak sekali aktivitas yang dikerjakan ya. Mudah-mudahan aktivitas juga berjalan dengan lancar, penuh semangat, stamina masih tetap prima di siang hari ini. Sebelum kita lanjutkan lagi di ajang ngopi Bahana kali ini ya Sobat Bahana semuanya, ada informasi juga buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya. Masih ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya. Baik Sobat Bahana semuanya, buat Sobat Bahana semuanya ya, kali ini ya yang butuh modal untuk usaha ya, langsung saja di Bank UMKM Jawa Timur ya. Pokoknya ini ada 4 macam kredit yang merupakan solusi ya untuk mendapatkan modal semua usaha. Ada kredit multiguna, dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian. Bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong, bunganya 0,9% per bulan. Untuk angsuran, jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman, jangka waktunya 3 tahun. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana, dan yang mau gabung di ajang Ngopi Bahana masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 ya. Sebelum kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana kali ini ya, ada informasi dari Ponorogo. Sobat Bahana, Kejaksaan Negeri Kejari Ponorogo membongkar dugaan modus korupsi tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Ponorogo tahun anggaran 2023-2026. Penyidik menduga besaran tunjangan yang menjadi dasar pembayaran tidak murni berasal dari hasil kajian independen

diinginkan diarahkan agar nilainya lebih tinggi. Dugaan itu terungkap setelah Kejari menetapkan FS yang saat ini menjabat Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Ponorogo sebagai tersangka. Saat proses penyusunan kajian berlangsung pada 2023, FS masih bertugas sebagai staf di lingkungan Sekretariat DPRD. Baik, saudara semuanya, masih diajak ngopi bareng bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Punya ide lomba Agustusan ya. Nah, kira-kira apa nih ide lomba Agustusan ya? Banyak sekali ide-ide lomba Agustusan itu ya. Ada lomba balap karung, ada ini apa itu, makan kerupuk. Ada bola voli ya, banyak banget pokoknya. Yang mau gabung silakan saja, masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345445 ya. Yang sudah gabung, terima kasih buat Mbak Leli ya. Kalau saya sih, ide saya tuh biasanya tuh seringnya di kampung saya tuh balap karung, Mbak. Ya, terima kasih banget udah gabung di Ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi silakan saja, masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345445 ya. Ide atau lomba Agustusan apa ya biasanya yang sering kamu lihat, atau mungkin kamu ada idenya ya, kira-kira apa ini idenya ya untuk lomba Agustusan. Ditunggu opininya, nanti bisa ya di 0856345445.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas bank BPR Jatim.

0: Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat cepat Bahana semuanya di siang hari ini ya, yang mungkin lagi sibuk juga dengan segala aktivitas ya, ataupun yang lagi menikmati kebersamaan juga dengan keluarga ya. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat ya. Baik, ada informasi lagi dari Bank UMKM Jawa Timur. Ini buat sobat Bahana semuanya ya. Nah, sobat Bahana semuanya di Bank UMKM Jawa Timur hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan deposito. Bunganya sangat murah ya. Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito di jaminan LPS dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor sama transfer. Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur ya. Alamatnya kantor cabang Ngawi Jalan S Parman 8 depan PDAM, teleponnya 0351749778. Kantor Kas Jogoroko Jalan Mojopahit 45, telepon 7314112. Kantor Kasini, Jalan Raya Sini 31, telepon 6110031.

kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Caruban, Desa Kedung Prau. Teleponnya 745076, kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Wali Kukun Ngerambe, Selatan Balai Desa Wali Kukun, telepon 671300, kantor Kas Gening, Jalan PK Sudono Gening Ngawi, telepon 447732. Pang UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Kita lanjutkan lagi.

kalau hawanya panas kayak gini, enaknya tuh makan siangnya seger-seger ya. Nah, kira-kira lomba Agustusan yang paling kamu suka itu lomba apa gitu ya? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345 4545 ya. Nah, ini lomba Agustusan yang sudah gabung tadi ya. Terima kasih banget. Tadi dari Mbak Leli, tadi udah. Sekarang dari Mbak Indah yang ada di Ngawi. Lomba jalan sambil membawa gelas berisi air di atas kepala. Terus ini ada lagi lomba selfie paling kompak satu RT ya. Terima kasih banget. Lomba ganti sarung estafet. Lomba meniup balon sampai pecah sambil berjoget, ini dari Mbak Ida. Terima kasih banget Mbak Ida udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Ya, mau gabung lagi ya. Nanti masih ketemu lagi sama Lupita di sesi yang kedua. Sampai di sini dulu di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur ya.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Khususnya anak-anak di balik program besar ini adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang bertugas menyiapkan makanan setiap hari. Belakangan, Sobat Bahana, pemerintah menegaskan bahwa SPPG tidak diperbolehkan menggunakan LPG 3 kg, beras bersubsidi maupun minyak goreng bersubsidi dalam operasionalnya. Mengapa demikian? Karena berbagai bentuk subsidi tersebut sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan, seperti keluarga kurang mampu dan pelaku usaha mikro. Jika dapur SPPG yang melayani dalam skala besar ikut menggunakan barang bersubsidi, dikhawatirkan justru akan mengurangi jatah masyarakat yang memang menjadi sasaran utama program subsidi. Di sisi lain, Sobat Bahana, kebijakan ini tentu membawa konsekuensi. Biaya operasional dapur SPPG bisa meningkat karena harus membeli LPG non-subsidi, beras komersial, dan minyak goreng non-subsidi. Hal ini menuntut pengelolaan anggaran yang lebih cermat agar kualitas makanan tetap terjaga tanpa mengurangi jumlah maupun nilai gizi yang diterima para penerima manfaat. Kebijakan ini juga menjadi pengingat bahwa subsidi harus tepat sasaran. Jangan sampai niat baik menghadirkan makanan bergizi berbenturan dengan hak masyarakat kecil yang juga membutuhkan perlindungan melalui subsidi pemerintah. Namun yang tidak kalah penting, Sobat Bahana, adalah pengawasan. Pemerintah perlu memastikan pasokan bahan pangan untuk SPPG tetap lancar dengan harga yang wajar. Jangan sampai larangan menggunakan barang bersubsidi justru menghambat kelancaran pelayanan atau menurunkan kualitas menu yang disajikan. Pada akhirnya, keberhasilan program MBG bukan hanya diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi juga dari tata kelola yang transparan, efisien, dan berkeadilan. Ketika subsidi benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak, sementara program pemenuhan gizi berjalan optimal dengan anggaran yang tepat, maka manfaatnya akan dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Lalu, bagaimana menurut Sahabat Bahana? Apakah larangan penggunaan LPG 3 kg beras dan minyak bersubsidi oleh SPPG sudah merupakan langkah yang tepat demi menjaga subsidi tetap tepat sasaran? Ataukah pemerintah perlu memberikan solusi lain agar biaya operasional dapur MBG tidak semakin membebani anggaran negara? Saya O.O. Bahana di ajang Tajuk Bahana. Kita jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Lagi sering mah atau asam lambung naik? Coba Fast Get Honey dari Mahyar. Diperkaya madu murni, propolis, dan beef pollen untuk bantu menjaga kenyamanan lambung. Mudah didapatkan di Bahana FM. Info dan pemesanan. WhatsApp 0856345445. Fast Get Honey, teman nyaman untuk lambungmu.
1: Beno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
2: Ah, ngerayu ya?
1: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
2: Mau nambah lagi?
1: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
2: Ini loh mas, dikasih bawang.
1: Hah? Bambang?
2: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: 10.612 kasus. Itulah catatan resmi Badan Pusat Statistik untuk angka HIV/AIDS di Jawa Timur sepanjang tahun 2025. Angka ini adalah yang tertinggi di seluruh Indonesia. Selama ini, publik terjebak pada stigma bahwa HIV semata-mata soal perilaku seksual orang dewasa. Namun, realitas data menampar kesadaran kita. Dinas Kesehatan Sidoarjo mencatat adanya 117 kasus pada anak usia 0 hingga 10 tahun sejak 2001 dan 60 kasus pada remaja usia sekolah 11 hingga 17 tahun hingga Juli 2026. Pertanyaannya, bagaimana mungkin bayi dan anak-anak usia dini bisa tertular? Jawaban ilmiahnya membongkar miskonsepsi besar di masyarakat. Angka tinggi pada balita terjadi akibat transmisi vertikal, yaitu penularan dari ibu ke anak selama kehamilan, persalinan, atau menyusui. Ini bukti nyata bahwa benteng pertahanan kita harus dimulai dari kewajiban screening bagi ibu hamil. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Hinutri Sulistiorini, menjelaskan bagaimana upaya screening deteksi dini terus digenjot sesuai peraturan berlaku agar tidak ada ibu dan anak yang terlambat diselamatkan.
2: Kami pun melakukan kegiatan dari penderita HIV itu harus dicek tuberkulosis. Kemudian penderita tuberkulosis pun harus dicek HIV. Lalu ODGJ juga harus dicek HIV dan dicek TBC. Karena ini program dari Kemenkes sehingga kami mendapatkan angka demikian. Ternyata dari penderita tuberkulosis ditemukan sekitar 17% menderita HIV. Screening HIV tidak hanya kita lakukan di masyarakat biasa. Kita melakukannya selain secara pasif kita menunggu mereka datang ke puskesmas dengan segala gejala-gejalanya, kita juga masif, tapi harus ada persetujuan dari pasien yang akan kita lakukan pemeriksaan HIV. Dinyatakan positif, buntutnya panjang. Yang bersangkutan akan kita konseling dulu apakah status HIV-nya bisa dibuka untuk keluarga atau tidak. Semuanya itu tergantung yang bersangkutan.

0: Tapi ketika seseorang itu dinyatakan positif HIV tanpa diminta, karena sudah merupakan SOP dari kami, baik di puskesmas, klinik maupun rumah sakit, kami segera melakukan terapi pencegahan dan kami akan memeriksa viral load-nya secara rutin dan semuanya itu gratis. Hanya masalahnya mereka untuk memeriksa itu loh yang mereka segan. Semuanya gratis termasuk mendapatkan terapi ARV-nya.
1: Sementara itu, 60 kasus pada anak remaja usia sekolah adalah teguran keras bagi dunia pendidikan kita. Ruang kelas di Sidoarjo dan seluruh Jawa Timur tidak boleh lagi menganggap tabu edukasi kesehatan reproduksi. Rahma, warga Sukodono Sidoarjo, menyuarakan tuntutan yang mendesak agar generasi muda dibekali pemahaman ilmiah sejak dini, sebelum semuanya terlambat.
2: Saya sebagai warga Sidoarjo merasa prihatin dan juga khawatir semakin banyak anak-anak dan juga remaja yang terdampak HIV/AIDS. Harapan saya persoalan ini menjadi perhatian bersama. Begitu pula dengan sekolah, lebih memperkuat pendidikan kesehatan dan juga pendidikan karakter. Pemerintah terus meningkatkan edukasi, deteksi dini, serta layanan kesehatan. Semoga saja Sidoarjo mampu menjadi daerah yang sigap menangani HIV/AIDS, juga berhasil melindungi generasi mudanya melalui edukasi, kepedulian keluarga, dan juga kolaborasi seluruh elemen masyarakat.
1: 10.000 kasus di Jawa Timur adalah alarm bagi provinsi kita. 5.000 kasus yang didampingi di Sidoarjo adalah bukti keberanian untuk membuka mata. Alerta ini bukan untuk menciptakan kepanikan, melainkan panggilan kemanusiaan. Bahwa selama kita masih memelihara stigma, kita sedang membiarkan gunung es itu menghancurkan generasi Jawa Timur dari dalam.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
6: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprang.
5: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
6: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadekake pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
5: NPK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing budi.
7: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
8: Toko Bolotani Pak Tiono, Genjahan, Jiken Bloro.
9: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi, Patian, Todanan, Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito, Perempatan Doglik, Padas, Todanan, Bloro.
10: Toko Keisha, Jalan Raya Nomor 20. Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
11: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
12: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
13: Ramen? Yes! Wah, dari mie sedap baru!
14: Legendaris Jepang! Atau chicken ramen?
13: Sugoi! Mie-nya lurus, kuah pahitannya yang putih dan creamy, flavor full khas Hakata.
14: Chicken yakitori,
13: perpaduan manis gurih umami khas Tokyo, ada crispy tempurannya.

101,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: SN, gimana persiapan acaranya?
1: Lagi proses, Bu. Lancar ini, Ma.
0: Payana masuk rumah sakit. Nanti malam nggak datang ke acara ini.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Windscare
3: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Gebiar PPA, Gerakan Lelang Serentak untuk Indonesia Maju, telah hadir. Catat tanggalnya 11 Agustus 2026. Tersedia 40 batang kayu jati gelondongan yang siap untuk dilelang dan terbuka untuk masyarakat umum. Dengan harga limit mulai dari Rp52.243.000. Kesempatan ini terbuka untuk umum. Siapa saja dapat mengikuti proses lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Caranya mudah, akses lelang di .go.id, daftarkan dan verifikasi akun Anda, ikuti proses lelang sesuai jadwal, lalu menangkan lelang dan selesaikan pembayaran. Jangan lewatkan kesempatan ini. Catat tanggalnya 11 Agustus 2026. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Kejari Ngawi Go.id atau scan QR Code yang tersedia. Gebiar BPA, Gerakan Lelang Serentak untuk Indonesia Maju.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.

0: Socaramel Light Stand, ini si Will Ghost Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, ide untuk lomba Agustusan itu apa saja gitu ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345445 ya. Ya sudah gabung ya, terima kasih banget tadi buat Mas Yusuf ya. Yang penting hadiahnya unik, walaupun sederhana warga pasti semangat ikut. Dari Mbak Fitri, terima kasih Mbak Fitri udah gabung. Ranking 1 bertema kemerdekaan cocok buat anak-anak sampai orang dewasa. Terus yang sudah gabung lagi dari Mas Indra, terima kasih banget Mas Indra. Nah, udah gabung ya. Kali ini biasanya tuh lomba makeup masangan dengan mata tertutup dijamin ngakak. Terima kasih udah gabung ya. Terus dari Mas Mawan ya, dari Kendal, estafet gelas pakai tali, butuh kerjasama dan bikin deg-degan ya. Dari Mbak Mila, terima kasih lomba yel-yel tiap RT bikin kekompakan makin terasa. Terus dari Mas Agus yang ada diberingin voli balon air sudah dimainkan sore hari ya. Terus dari Mbak Rara, terima kasih lomba memasak mie atau nasi goreng cepat antar bapak-bapak. Terus yang sudah gabung lagi, dari Mas Fajar tarik tambang ya. Itu lomba yang paling ditunggu. Terima kasih banget udah gabung di ajang ngopi Bahana. Ya mau gabung lagi ya. Di ajang ngopi Bahana masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345445 ya. Masih di ajang ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana, dan yang mau gabung masih ditunggu ya. Nanti bisa WA di 0856345445.

0: stop.
1: Radio Informasi dan Hiburan.
2: Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat radio Bahana FM
3: 104,5 FM Bahana Radio. Terima kasih yang udah gabung ya, dari Mbak Yuni tadi ya. Terima kasih banget. Ide lomba Agustusan kreatif itu apa saja ya? Biasanya tuh ada lomba karaoke lagu perjuangan yang fals malah dapat hadiah hiburan. Terima kasih ya buat Mbak Sinta tadi ya. Terus dari Mas Arif ya, tebak lagu nasional versi dangdut dijamin rame ya. Terima kasih banget. Terus dari Mbak Lia yang ada di Widodaren, lomba foto keluarga dengan tema kemerdekaan juga menarik. Dari Mas Roni, memindahkan air pakai spon, sederhana tapi bikin heboh. Terus dari Mbak Dewi, terima kasih, lomba menghias tumpeng mini antar RT, seru juga ya. Terus yang sudah gabung lagi, tebak tokoh pahlawan dari gambar atau petunjuk sekalian edukasi. Ya, terima kasih banget udah gabung di ajang Ngopi Bahana edisi hari Selasa ya, 5 Agustus 2026. Baik sobat nona semuanya, terima kasih atas kebersamaannya semuanya. Lebih tak banyakkan, segera pamit undur. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Halo Sobat Bahana. Sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik ini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal, tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
4: Hehehe, tenang.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosisnya ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
8: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain,

0: Lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.
1: Bung Tomo. Sutomo alias Bung Tomo adalah salah satu pahlawan nasional asal Surabaya. Bung Tomo dikenal dengan aksi heroiknya saat membangkitkan semangat rakyat Surabaya dalam melawan kembali tentara Nika Belanda dalam pertempuran 10 November. Bung Tomo yang juga merupakan seorang jurnalis asal Surabaya ini juga dikenal dengan semboyan Merdeka atau Mati dalam pertempuran berdarah di Surabaya. Pertempuran Surabaya kini diperingati sebagai Hari Pahlawan.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan. Nah, ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun.
3: Tanah kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.
1: Hah? Kita balikan? Tidak semudah itu sayang.

0: Selama ini kan you udah nulis skrip adaptasi, penontonnya bagus-bagus. Jadi ini apresiasi dari Agus. What you? You tahu Ayla, I take good care of you. Oke, take your time di Solo, you tulis cerita original you.
1: Iya, terima kasih Pak, nanti saya kabar.
0: Gus, Ayu itu baru berhasil beli IP sinetron yang sudah lama kita incar. Akhirnya dapat Gus.
1: Gak apa, ini aja dulu Pak, ini saya kerjain.
0: Oke, yaudah, you tulis ceritanya yang bagus. Sama seperti nama you.
1: Makasih Pak.
0: Oh, anytime.

0: ketemunya di kantor lagi apel.
1: Oh, awal ketemunya ya karena kita kan satu komunitas.
2: Okay. Ketemunya pas terima rapor apa kelamaan SMS-an terus nyambung.
3: Ngelihat dia tuh ada satu hal yang menarik.
4: Karena ya udah cocok aja ngerasanya.
5: Karena cocok aja.
6: Unik terus aneh juga.
3: Kalau ngobrol tuh enggak ada yang ditutup-tutupin.
7: Cara dia ngasih perhatian tuh kayak beda dari cewek-cewek yang pernah aku temuin.
6: Wah, bisa aong aja.
0: Dia yang supel gitu, rajin, kerja enggak pernah bolos nih.
8: Kayak kamu tuh apa sih tujuannya dekatin aku?
9: Nah, mau enggak mau kalau sebagai cowok kan kalau ditembak gitu kita mau enggak mau harus memperlihatkan keseriusan gitu.
3: Oh, saya pantau dulu nih orang kan selama 3 bulan.
10: Terus minta PIN-nya. Heeh. Ya udah, deketin.
6: Mau dideketin teman dekatku.
3: Oh, oke. Okay.
6: Kira-kira jadinya sama.
8: Super system sih.
6: Iya.
2: Karena anak ini kenapa bekerja jadi semakin giat.
4: Iya, kamu tanggung jawabku kayak gitu.
1: Kalau menurut saya itu semacam prinsip.
11: Makasih banyak selalu setia sama ibu walaupun ibu banyak kekurangan.
12: Makasih udah nemenin.
10: Apapun itulah penting bisa komited bareng sampai ke depannya. Adil Elvis love.

0: Iya pak.
1: Udah jadi dong cerita original you?
0: Belum pak.
1: Belum? You gimana? Udahlah, you balik nulis adaptasi aja Gus.
0: Kasih saya kesempatan sekali lagi deh pak. Ini kan janji bapak udah begitu.
1: Jadi kapan you bisa kasih skripnya Gus?
0: Iya, nanti saya kabari secepatnya.
1: Gus, tapi you tahu kan IP sinetron ini legendaris Gus?
0: Kan bapak udah janji sama saya.
1: Oh iya iya, cuma takut you nyesel nanti.
0: Iya.
1: Jangan sampai dong.
0: Makasih pak.
1: No problem. Gus.

Sobat Bahana. Sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

0: Cobain sekarang. Harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
1: Milku susu Belgiaku.
2: Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

0: roti jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
1: Mau.

0: yang gak nanggung-nanggung. Dari Wingsfoot.
1: Halo Sobat Bahana. Sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Gak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
2: Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat adalah seorang dokter sekaligus salah satu tokoh pendiri Republik Indonesia. Organisasi Budi Utomo misalnya lahir atas prakarsanya. Pada tahun 1945, dirinya pula yang terpilih memimpin Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Siapa sangka mengawali masa belajarnya hanya dengan mendengarkan pelajaran di bawah jendela kelas saat mengantarkan putra Dr. Wahidin Sudirohusodo ke sekolah, Rajiman kemudian diminta ikut masuk ke dalam kelas oleh seorang guru Belanda. Ia begitu giat belajar hingga akhirnya di usia 20 tahun gelar dokter telah disandangnya. 4 tahun kemudian giliran gelar Master of Art yang ia sabet. Kecemerlangan daya pikirnya membawa Rajiman muda belajar hingga negeri Belanda, Prancis, Inggris, dan Amerika. Ilmu yang ia dapatkan ia gunakan untuk memberantas wabah penyakit pes di Ngawi, tanah kelahirannya, pada tahun 1934. Dr. Rajiman juga secara khusus belajar ilmu kedokteran kandungan karena tingginya angka kematian ibu melahirkan saat itu. Ia tinggal di sebuah rumah sederhana di Desa Dirgo, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, dan melayani pengobatan rakyat dengan sepenuh hati. Di rumah ini pula, sang putra Fajar Soekarno kerap kali bertandang. Diskusi panjang tentang pergerakan perjuangan merebut kemerdekaan pun terjadi di sela gemar berorganisasi. Bersama sekumpulan mahasiswa Sekolah Kedokteran Stovia, di antaranya Gunawan Mangunkusumo, Suraji, dan Dr. Wahidin Sudirohusodo, pada tanggal 20 Mei 1908, akhirnya berdirilah Budi Utomo. Sebuah organisasi bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan, Budi Utomo pula yang menjadi embrio gerakan kemerdekaan Indonesia. Tidak berhenti di situ saja, Dr. Rajiman terus terlibat aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bahkan, ia pula yang mengajukan pertanyaan, apa dasar negara Indonesia jika kelak merdeka? Pertanyaan ini diajukannya pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Pertanyaan ini kemudian dijawab Bung Karno dengan Pancasila. Jawaban dan uraian Bung Karno tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia kemudian ditulis oleh Rajiman selaku ketua BPUPKI dalam sebuah pengantar penerbitan buku Pancasila yang pertama pada tahun 1948. Setelah kemerdekaan berhasil direbut dan proklamasi dikumandangkan 17 Agustus 1945, Dr. Rajiman tidak pernah berhenti mengabdikan diri pada negara. Ia tercatat pernah menjadi anggota DPA, KNIP, dan pemimpin sidang.

0: DPR pertama saat Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dari Republik Indonesia Serikat. Setelah puluhan tahun mendharma baktikan hidupnya untuk Nusantara, pada tahun 1952, Dr. Rajiman beristirahat abadi. 61 tahun kemudian, ia dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 2013 oleh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Dr. Rajiman Widyodiningrat layak menjadi teladan. Pengabdiannya tulus tak berkesudahan pada bangsa dan negara yang dicintainya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Selamat malam dan selamat datang di acara spesial malam ini. Zekidar Show. Kami punya sesuatu yang sangat istimewa. Sekarang saya akan memperkenalkan kepada Anda penyanyi muda yang sedang naik daun di belantika musik Indonesia dari album ini. Kami tampilkan Faith.

Luar biasa, luar biasa. Gimana penampilan dari V tadi? Sangat menghibur bukan? Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami di malam hari ini. Sampai jumpa di episode Sekedar Show berikutnya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Hai, Sobat Bahana. Sekarang yuk kita intip nih, apa sih yang lagi tren kuliner saat ini? Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.

0: Sik, mengkis-mengkis aku.
1: Mengkis-mengkis, larang sik, Mas.
0: Ya.
1: Iya. Pesa-pesa
0: terus. Pesa ronde lho iki.
1: Bapak-bapak apane lho Mas kuwi?
0: Rondone.
1: Ya
0: kowe genten sing ngangkatke ya.
1: Genti aku?
0: Ya angkat.
1: Tak angkat nih ya, Mas.
0: Ya.
1: Sampean ning ndi?
0: Ning mburimu.
1: Oh, ning mburiku. Iya. Ya. Sik, wis siap? Siap, oke.
0: Siap.
1: Ayo, Mas.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Khususnya anak-anak di balik program besar ini adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang bertugas menyiapkan makanan setiap hari. Belakangan, Sobat Bahana, pemerintah menegaskan bahwa SPPG tidak diperbolehkan menggunakan LPG 3 kg, beras bersubsidi maupun minyak goreng bersubsidi dalam operasionalnya. Mengapa demikian? Karena berbagai bentuk subsidi tersebut sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan, seperti keluarga kurang mampu dan pelaku usaha mikro. Jika dapur SPPG yang melayani dalam skala besar ikut menggunakan barang bersubsidi, dikhawatirkan justru akan mengurangi jatah masyarakat yang memang menjadi sasaran utama program subsidi. Di sisi lain, Sobat Bahana, kebijakan ini tentu membawa konsekuensi. Biaya operasional dapur SPPG bisa meningkat karena harus membeli LPG non-subsidi, beras komersial, dan minyak goreng non-subsidi. Hal ini menuntut pengelolaan anggaran yang lebih cermat agar kualitas makanan tetap terjaga tanpa mengurangi jumlah maupun nilai gizi yang diterima para penerima manfaat. Kebijakan ini juga menjadi pengingat bahwa subsidi harus tepat sasaran. Jangan sampai niat baik menghadirkan makanan bergizi berbenturan dengan hak masyarakat kecil yang juga membutuhkan perlindungan melalui subsidi pemerintah. Namun yang tidak kalah penting, Sobat Bahana, adalah pengawasan. Pemerintah perlu memastikan pasokan bahan pangan untuk SPPG tetap lancar dengan harga yang wajar. Jangan sampai larangan menggunakan barang bersubsidi justru menghambat kelancaran pelayanan atau menurunkan kualitas menu yang disajikan. Pada akhirnya, keberhasilan program MBG bukan hanya diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi juga dari tata kelola yang transparan, efisien, dan berkeadilan. Ketika subsidi benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak, sementara program pemenuhan gizi berjalan optimal dengan anggaran yang tepat, maka manfaatnya akan dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Lalu, bagaimana menurut Sahabat Bahana? Apakah larangan penggunaan LPG 3 kg, beras dan minyak bersubsidi oleh SPPG sudah merupakan langkah yang tepat demi menjaga subsidi tetap tepat sasaran? Ataukah pemerintah perlu memberikan solusi lain agar biaya operasional dapur MBG tidak semakin membebani anggaran negara? Saya O.O. Bahana di ajang Tajuk Bahana. Kita jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Halo Sobat Bahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

0: ini panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu,
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bloro,
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro,
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan,
8: Toko Pak Tohiron, Bancer, Ngerau, Bojonegoro,
9: Uki Sumadyo, dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesmen.
1: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.

0: saatnya lintas informasi Pramesmed.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesmed. Jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesmed edisi Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, BPD Magetan perkuat patroli cegah kebakaran hutan belum ada titik api di Gunung Lawu. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Magetan memperkuat patroli dan koordinasi lintas instansi untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhuta selama musim kemarau. Langkah itu dilakukan meski hingga awal Agustus 2026 belum terdeteksi titik api atau hotspot di kawasan Gunung Lawu. Kepala Pelaksana BPBD Magetan Eka Raditya mengatakan pihaknya bersama Perhutani, TNI, Polri, relawan, dan organisasi perangkat daerah telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi. Salah satunya dengan membuat sekat bakar untuk mencegah api meluas apabila terjadi kebakaran. Selain patroli lapangan, BPBD mengoperasikan pusat kendali operasi yang memantau laporan dari masyarakat, TNI, Polri, Perhutani, BMKG, hingga aplikasi pemantauan milik Kementerian Kehutanan. Menurut Eka, setiap laporan kemunculan asap atau titik api langsung ditindaklanjuti melalui kaji cepat untuk menentukan kebutuhan personel, logistik, dan peralatan pemadaman.
3: Beberapa waktu lalu juga sudah dilakukan pembuatan sekat bakar atau ilaran itu diinisiasi oleh Perhutani, melibatkan TNI, Polri, kami juga, dan masyarakat. Kemudian patroli, setiap saat selalu dilakukan patroli juga. Dan dari kami itu ada pusat kendali operasi. Kami memantau seluruh laporan dari manapun, baik dari masyarakat, dari TNI, Polri, dari Perhutani, termasuk dari BMKG ataupun juga dari aplikasi milik Kementerian Kehutanan itu. Kalau terjadi titik api, langsung akan dilakukan kasih cepat terhadap laporan tersebut.
2: Eka menambahkan BPBD juga mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah di musim kemarau. Ia meminta warga segera melapor kepada BPBD, pemerintah desa, Babinsa atau Babinkamtibmas apabila melihat asap atau titik api di sekitar kawasan hutan.
3: Bahwa kepada masyarakat untuk benar-benar tidak melakukan pembakaran atau kegiatan yang bisa menyebabkan titik api di area lahan maupun hutan. Dan kepada seluruh masyarakat itu terus memantau kondisi lingkungan di sekitarnya, terutama yang di dekat area hutan. Apabila terjadi kemunculan asap atau titik api, segera laporkan.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Kocorasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, krisis air bersih ancam Ngawi. 30 kakak rela antri di dua sumur tua. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, musim kemarau mulai membawa dampak nyata bagi warga Kabupaten Ngawi. Puluhan kepala keluarga di Dusun Tambak Selo, Desa Banyu Urip, Kecamatan Ngawi, kini mengalami kesulitan mendapatkan air bersih setelah sebagian besar sumur warga mengering sejak sekitar 2 bulan terakhir. Setiap pagi dan sore, warga terlihat berjalan menyusuri jalan setapak sambil membawa ember dan jerigen. Mereka harus bolak-balik beberapa kali demi mencukupi kebutuhan memasak, mandi, mencuci, hingga keperluan rumah tangga lainnya. Salah seorang warga, Lili, mengaku sumur di rumahnya sudah tidak lagi mengeluarkan air sejak awal musim kemarau. Akibatnya, ia bersama warga lain terpaksa bergantung pada sumur bersama yang masih memiliki debit air. Dalam sehari, Lili mengaku bisa 5 hingga 10 kali mengambil air dari sumur tersebut agar kebutuhan keluarganya tetap terpenuhi. Warga pun berharap pemerintah segera menyalurkan bantuan air bersih sekaligus membangun sumur dalam sebagai solusi jangka panjang.
5: Satu-satunya airnya yang masih ada airnya bersih.
6: Kalau semua warga yang lainnya kenapa ya?
5: Sudah pada nggak ada, sudah kering.
6: Kering ya? Hmm.
5: Sekitar 2 bulan.
6: Selama musim kemarau nih ya?
5: Iya. Untuk masak, minum, mandi, dan lain-lain.
7: Enggak ada. Cuma ini

0: satunya di daerah sini.
1: Ini harus ngantri juga ini, Bu?
0: Iya, ya. Ngantri.
2: Sehari bisa ngambil berapa kali?
0: 6 kali, juga 10 kali. Kadang paling sedikit 5 kali.
1: Bulat balik itu, Bu?
0: Iya. Ya.
1: Jalan kaki, Bu?
0: Iya. Ya. Mau minta bantuan dari pemerintah agar dapat bantuan sumur.
1: Sumur dalam? Iya. Sama mungkin apa, dropping atau apa-apa? Air bersih gitu?
0: Iya, iya.
1: Banyak, Pak.
3: Kekhawatiran serupa juga disampaikan Suratno. Menurutnya kondisi berpotensi semakin berat apabila musim kemarau berlangsung lebih lama. Saat ini saja puluhan keluarga sudah mulai terdampak karena hampir seluruh sumur warga mengering. Suratno menjelaskan pembangunan sumur dalam dinilai menjadi solusi paling efektif. Pasalnya sumur dangkal mudah mengering saat kemarau, sedangkan sumur dengan kedalaman 60 hingga 80 meter justru menghasilkan air yang cenderung asin. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
4: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat, pria ditemukan meninggal di teras rumah kos di Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramesora Lamongan, Lia.
5: Baik sobat, warga desa Tambak Tigadung, Kecamatan Tikung, siang kemarin, Selasa 4 Agustus, digegerkan dengan penemuan seorang pria berinisial AY, berusia 41 tahun, yang ditemukan tak bernyawa di teras sebuah rumah kos. Korban merupakan warga desa Bluri, Kecamatan Solokuro, yang langsung dievakuasi oleh jajaran Polsek Tikung bersama tim Inavis Polres Lamongan ke RSUD Dr. Sugiri untuk pemeriksaan medis. Dari hasil pemeriksaan awal, tidak ditemukan adanya tanda-tanda penganiayaan. Korban diduga kuat meninggal dunia akibat riwayat penyakit asma kronis yang kambuh, dan terkait ini, pihak keluarga telah menerima kejadian sebagai musibah dan menolak autopsi. Demikian informasi dari Lia Lamongan mengabarkan. Kembali ke studio, silakan.
4: Lia, reporter Radio Pramesora Lamongan, berikutnya masih di kota Lamongan. Sobat, buka keterisolasiran. Kawasan Selatan Tim Wasef Ster TNI pastikan program TMMD 129 di Bojonegoro tepat sasaran. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hati Lamongan, Bagus.
6: Baik, terima kasih. Tim pengawas dan evaluasi dari staf teritorial TNI yang dipimpin oleh Brigjen TNI M. Heri Subagio meninjau langsung pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa ke-129 di Desa Kesongo, Kecamatan Kedung Adem, Kabupaten Bojonegoro pada Jumat 31 Juli 2026. Didampingi Bupati Bojonegoro Setia Wahono serta dan Satgas TMMD Letkol Inf Dedi Dwi Wijayanto, peninjauan ini bertujuan memastikan penggunaan anggaran APBD senilai 5,65 miliar terrealisasi tepat sasaran demi membuka keterisoliran wilayah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara optimal.
7: Ya, jalan ini menghubungkan dari Desa Kesongo menuju ke Jalan Poros. Nah, ini harapannya nanti jalan ini juga bermanfaat bagi warga, khususnya bagi petani yang akan mendistribusikan hasil panen ataupun kegiatan sehari-hari. Di atas juga ada sekolah di sana. Harapannya juga anak sekolah nanti tidak terkendala untuk melaksanakan kegiatan sekolah, juga untuk fasilitas yang lainnya.
6: Pelaksanaan TMMD ke-129 menghadirkan berbagai pencapaian pembangunan fisik seperti jalan cor beton sepanjang 1,40 meter, drainase 330 meter, perbaikan 9 unit rumah layak huni, renovasi 4 ruang kelas SDN Kesongo 1, normalisasi sungai 800 meter, hingga pembuatan fasilitas sumur bor air bersih. Di samping sasaran fisik, program ini menerjunkan 150 prajurit TNI untuk tinggal bersama di rumah-rumah warga, serta melibatkan lebih dari 20 instansi Pemkab Bojonegoro dalam menggelar pelatihan UMKM, penyuluhan kesehatan pencegahan stunting, hingga pelayanan administrasi publik demi memperkuat perekonomian dan kemanunggalan TNI dengan rakyat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan. Kembali ke studio.
4: Bagus, reporter Radio Ronggo Hati, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah

Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.
1: 104,5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Sobat Bana di sore hari ini di ajang ngopi senja. Ya, kita hadir selama 2 jam ke depan dari jam 4 hingga jam 6 petang. Oke. Yang kita angkat di sore hari ini adalah sepil ide lomba. Ya, dari yang klasik sampai yang paling absurd. Kita tunggu di 085 6345 454.

0: adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
3: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Oo Bana ya. Tetap kompak dan selalu berbahagia ya. Ada yang request jangan tunggu lama-lama ya, sambil apa ini berbenah ya Gapuro, mengecat pasang umbul-umbul untuk perayaan 17-an. Oke deh, nanti kita hadirkan ya. Tapi yang jelas untuk hari ini temanya adalah spill ide lomba, dari yang klasik sampai yang paling absurd. Nah, bulan Agustus identik dengan semangat kemerdekaan dan tentunya lomba-lomba yang selalu bikin heboh, mulai dari lomba legendaris seperti balap karung, makan kerupuk, tarik tambang, hingga panjat pinang yang selalu ditunggu setiap tahun. Meski terkesan klasik, lomba-lomba ini tetap punya tempat di hati masyarakat karena mampu menghadirkan kebersamaan, tawa, dan semangat sportif. Tapi seiring perkembangan zaman, ide lomba gusisan yang makin kreatif, ada lomba estafet sarung, joget balon, memasukkan paku ke botol, balap kelereng versi estafet, lomba menghias tumpeng mini, bahkan lomba yang terinspirasi dari tren media sosial. Tujuannya bukan sekedar mencari pemenang, tetapi menciptakan momen yang seru dan berkesan untuk semua usia.

0: Atik.
1: Tepat pukul 16:30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Flash News.
1: 104,5 FM Bana Radio. Sahabat Bana, tim kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Ardiansah menilai penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang terhadap kliennya cacat secara formal karena tidak disertai pidana asal yang jelas. Berita yang dilansir Kompas.com untuk saudara ini, kuasa hukum Febri Firman.
0: Flash News. Ratus 4,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, sebut Bana ya. Masih mengangkat tema spill ide lomba dari yang klasik sampai yang paling absurd. Nah, sebut Bana, terima kasih yang sudah bergabung ya. Ada siapa ini? Mas Andi di Ngawi ya. Lomba favorit saya tetap balap karung. Dari dulu gak pernah bosan, bener ya. Karena balap karung adalah apa ini cara mencarinya, untuk karungnya itu sangat mudah dan selalu lucu seperti itu ya. Ada Mbak Asri juga, selamat sore, tetap semangat ya. Oke, ada, jangan tunggu lama-lama.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
6: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya, O.O. Bahana ya. Kita sudah 40 menit lepas dari pukul 4 sore. Terima kasih. Ada Mbak Santi yang ada di Jogorogo ya. Makan kerupuk itu sederhana tapi selalu seru ya. Memang Sobat Bahana 17-an itu ya, berbagai perlombaan identik dengan makan kerupuk. Terus apa nih, lomba absurd

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Radio 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
5: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
4: Bedane piye wae, Bu?
5: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
4: Lan kelas B?
5: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
4: Nah terus, nek kelas C?
5: Sing kelas C, tahan telu sampai patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging, dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu aja, Pak. Dan luweh mesti.
4: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
7: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
6: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad.

Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, ada Rosa Kanti. 52 menit lepas dari pukul 4 sore Sobat Bana ya. Suasana cukup damai, cukup romantis ya. Terima kasih ada Mas Bagus di Gendeng ya. Coba ngadain lomba estafet air pakai spons seruda, bikin basah-basahan. Betul sekali Mas Bagus ya. Lomba estafet air pakai spons memang sederhana, tapi selalu berhasil bikin suasana pecah. Peserta harus bekerja sama memindahkan air menggunakan spons ke ember yang ada di belakang ya. Jadi bukan cuma soal kecepatan, tapi juga kekompakan tim. Apalagi kalau dimainkan saat cuaca siang yang panas pasti makin seru, karena semua siap-siap basah. Kita tunggu opini Sobat Bana di sore hari ini ya, dengan tema spill ide lomba dari yang klasik sampai yang paling absurd. Jadi Sobat Bana kalau punya ide ya untuk perlombaan Agustusan nanti, bisa dong ya diceritakan di sini. Ada Eni Sakita dan Sintar Sintar.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Nana Radio.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: 10.612 kasus. Itulah catatan resmi Badan Pusat Statistik untuk angka HIV/AIDS di Jawa Timur sepanjang tahun 2025. Angka ini adalah yang tertinggi di seluruh Indonesia. Selama ini, publik terjebak pada stigma bahwa HIV semata-mata soal perilaku seksual orang dewasa. Namun, realitas data menampar kesadaran kita. Dinas Kesehatan Sidoarjo mencatat adanya 117 kasus pada anak usia 0 hingga 10 tahun sejak 2001 dan 60 kasus pada remaja usia sekolah 11 hingga 17 tahun hingga Juli 2026. Pertanyaannya, bagaimana mungkin bayi dan anak-anak usia dini bisa tertular? Jawaban ilmiahnya membongkar miskonsepsi besar di masyarakat. Angka tinggi pada balita terjadi akibat transmisi vertikal, yaitu penularan dari ibu ke anak selama kehamilan, persalinan, atau menyusui. Ini bukti nyata bahwa benteng pertahanan kita harus dimulai dari kewajiban screening bagi ibu hamil. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Hinutri Sulistiorini, menjelaskan bagaimana upaya screening deteksi dini terus digenjot sesuai peraturan berlaku agar tidak ada ibu dan anak yang terlambat diselamatkan.
2: Kami pun melakukan kegiatan dari penderita HIV itu harus dicek tuberkulosis. Kemudian penderita tuberkulosis pun harus dicek HIV. Lalu ODGJ juga harus dicek HIV dan dicek TBC. Karena ini program dari Kemenkes sehingga kami mendapatkan angka demikian. Ternyata gejala-gejalanya kita juga masif, tapi harus ada persetujuan dari pasien yang akan kita lakukan pemeriksaan HIV. Dinyatakan positif, buntutnya panjang. Yang bersangkutan akan kita konseling dulu apakah status HIV-nya bisa dibuka untuk keluarga atau tidak. Semuanya itu tergantung yang bersangkutan. Tapi ketika seseorang itu dinyatakan positif HIV tanpa diminta, karena sudah merupakan SOP dari kami, baik di puskesmas, klinik maupun rumah sakit, kami segera melakukan terapi pencegahan dan kami akan memeriksa viral load-nya secara rutin dan semuanya itu gratis. Hanya masalahnya mereka untuk memeriksa itu loh yang mereka segan. Semuanya gratis, termasuk mendapatkan terapi ARV-nya.
1: Sementara itu, 60 kasus pada anak remaja usia sekolah adalah teguran keras bagi dunia pendidikan kita. Ruang kelas di Sidoarjo dan seluruh Jawa

0: Timur tidak boleh lagi menganggap tabu edukasi kesehatan reproduksi. Rahma, warga Sukodono Sidoarjo, menyuarakan tuntutan yang mendesak agar generasi muda dibekali pemahaman ilmiah sejak dini, sebelum semuanya terlambat.
1: Saya sebagai warga Sidoarjo merasa prihatin dan juga khawatir semakin banyak anak-anak dan juga remaja yang terdampak HIV/AIDS. Harapan saya persoalan ini menjadi perhatian bersama. Begitu pula dengan sekolah, lebih memperkuat pendidikan kesehatan dan juga pendidikan karakter. Pemerintah terus meningkatkan edukasi, deteksi dini, serta layanan kesehatan. Semoga saja Sidoarjo mampu menjadi daerah yang sigap menangani HIV/AIDS, juga berhasil melindungi generasi mudanya melalui edukasi, kepedulian keluarga, dan juga kolaborasi seluruh elemen masyarakat.
0: 10.000 kasus di Jawa Timur adalah alarm bagi provinsi kita. 5.000 kasus yang didampingi di Sidoarjo adalah bukti keberanian untuk membuka mata. Alerta ini bukan untuk menciptakan kepanikan, melainkan panggilan kemanusiaan. Bahwa selama kita masih memelihara stigma, kita sedang membiarkan gunung es itu menghancurkan generasi Jawa Timur dari dalam.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Ada Jagat Anyar Kang Dumadi. Ya, lagu Jawa Sobat Bana ya, yang enak kita dengar bersama-sama. Terima kasih banget. Ada ide-ide yang lain untuk Sobat Bana dalam rangka 17-an ya, silakan langsung di 0856 345 4545. Ada Mbak Ayu di Paron ya. Saya usul lomba make up pakai mata tertutup, dijamin hasilnya bikin ngakak deh Mas O ya. Ini cocoknya kalau yang sudah berumah tangga ya Bapak Ibu ya. Hasilnya pasti nanti apa, nggak sesuai yang diprediksi ya. Oke, ide kreatif banget. Ada Mbak Ayu di Paron ya. Lomba makeup memang dengan mata tertutup selalu mengundang gelak tawa, karena hasilnya akan sering di luar dugaan, yang seru bukan soal siapa yang paling

cantik atau rapi, tapi bagaimana peserta dan penontonnya menikmati momen penuh canda supaya tetap nyaman. Sebaiknya gunakan alat make up yang aman dan mudah dibersihkan serta dilakukan dengan saling menghormati. Lomba seperti ini bisa jadi hiburan yang mencairkan suasana dan menambah kemeriahan perayaan Agustus. Kita tunggu di 0856345445 dengan mengambil tema ataupun topik sipil ide lomba dari yang klasik sampai yang paling absurd. Everything was perfect. Didn't wanna settle down. Guess I'm still learning.

0: Ramen? Yes!
1: Wah, dari Mr. Bar, baru!
2: Legendaris Jepang! Atau chicken ramen!
1: Sugoi! Mie-nya lurus, kuah kaitannya yang putih dan creamy, flavorful khas Hakata.
3: Yes, yes, yes!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Perpaduan manis, gurih umami, khas Tokyo. Ada crispy tempuranya.
4: FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
6: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
5: Bedane piye wae, Bu?
6: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
5: Lan kelas B?
6: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates,

105 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Oo Bana ya. Tetap kompak selalu ya, ada lu ngamu ninggal kenangan ya. Ninggal hutang kali ya. 25 menit lepas dari pukul 5 sore sobat Bana. Ada Mas Agus. Oh, Mbak Nisa ya. Terima kasih, lomba menyusun gelas plastik secepat mungkin, seru juga ini Mas O. Ya, banyak perlombaan-perlombaan yang sudah nyata sobat Bana ya. Tapi mungkin juga menyusun gelas belum ada ya. Lomba menyusun gelas plastik memang terlihat sederhana sobat Bana, tetapi ternyata membutuhkan konsentrasi, ketelitian dan kecepatan. Tantangannya ada saat peserta harus menyusun hingga membentuk piramida, lalu membongkarnya kembali dalam waktu tercepat tanpa menjatuhkan gelas. Selain mudah dipersiapkan dan biaya yang murah, lomba ini juga bisa diikuti berbagai usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.

0: Bales News.
1: 105,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 3 orang sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi program digitalisasi SPBU Pertamina 2018-2023 hari Selasa tanggal 4 Agustus. Dan berita yang dilansir republika.co.id, ketiga tersangka tersebut adalah DR, WIR, dan EL. Kasus program digitalisasi SPBU Pertamina ini dikatakan merugikan keuangan negara senilai lebih dari 600 miliar. Demikian Flash News sore hari ini.
0: Flash News. Radio 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Bapak.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah,

0: Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: ...104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Terima pembana radio sahabat Bana, namanya kita harus berpisah dulu ya. Diajak ngopi senja di si hari Rabu. Tetap semangat dari Trunojoyo 119 Ngawi, saya Obana pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Polres Pasuruan mengambil mengusut dugaan penganiayaan terhadap seorang terduga pelaku judi online di Kecamatan Beji, Kabupaten Semarang. Sobat Bahana, dikutip dari Detik Jatim, Polres memutasi anggota Reskrim Polsek Beji dengan status non-job. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: penuh informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.
1: Ratus 4,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Nah Sobat Bahana, seperti biasa ya, Cindy bakal menemani kamu nih dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam dengan informasi melepas aktivitas kamu. Edisi hari Rabu ya Sobat Bahana, 5 Agustus. Masih dengan euforia kemerdekaan Republik Indonesia nih Sobat Bahana. Sobat Bahana bisa nih nge-spill ide lomba dari yang klasik sampai dengan yang paling absurd, yang paling Gen Z deh gitu, boleh ya. Nah kita kali ini ngebahas tentang ide-ide lomba gitu ya. Apa nih ide paling absurd lomba di lingkungan kamu untuk saat ini gitu ya. Langsung aja share opini kamu di 0856345454545 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Nah Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.pnfmngawi.com. Dan pastinya Sobat Bahana jangan kemana-mana, barengan sama Cindy terus ya di ajang Ngopi Santai.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa 3.000.

107,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Istriku, terima kasih atas hadiah terbaik yang baru saja aku ketahui ini. Tiada hal yang lebih indah dan sempurna dari menjadi seorang ayah. Tunggu kepulanganku untuk bersama-sama kita merawat dan menjaga buah hati kita. Salam rindu dari suamimu.
1: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang pertama. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya di malam hari ini, tema kita masih sama nih, spill ide lomba nih, dari yang klasik sampai yang paling absurd. Ini boleh banget ya untuk Sobat Bahana share opini kamu di 0856345454545. Dan pastinya Sobat Bahana jangan kemana-mana, barengan sama Cindy terus di ajang Ngopi Santai.

0: Halo Mbak Lupita, lagi apa nih? Fokus banget sih. Mbak Lupita,
1: ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
0: Nonton video apa sih Mbak? Asik banget kayaknya.
1: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
0: Iya
1: kan?
0: Di
1: Bahana,
0: melalui
1: Xtase Radio.
0: Oh, Xtase Radio. Xtase Radio itu apa sih Mbak?
1: Itu aplikasi yang ada di Play Store. Kita ketik Xtase Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Banyak Pem Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Xtase Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.
2: Sen, gimana persiapan acaranya?
3: Lagi proses, Bu. Lancar ini, Ma.
2: Payana masuk rumah sakit. Nanti malam nggak datang ke acara ini.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Di sesi yang pertama, kedua aja Cindy ini. Oke, Sobat Bahana semuanya di malam hari ini, Cindy pengen menyapa dulu nih untuk Sobat Bahana yang sudah bergabung melalui WhatsApp kita di 0856345445. Nah Sobat Bahana, di malam hari ini ada Kak Faiz, halo selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Terus kemudian juga ada Kak Nadi, terima kasih sudah bergabung ya. Dan pastinya sebetulnya waktu kita masih banyak banget di sesi yang pertama ini. Jadi barengan sama Cindy terus di ajang Ngopi Santai.

Rizky tempurannya. Yeay!

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Namanya kita harus mengakhiri sesi pertama dulu ya. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua. Jadi barengan sama Cindy terus di ajang Ngopi Santai.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Harga gabah kering panen atau yang biasa kita kenal dengan GKP di tingkat petani di Kabupaten Lamongan melonjak pada musim tanam 2026. Sebagaimana dikutip dari Detik Jatim, harga gabah bahkan menembus Rp8.200 per kilogram, tertinggi dibandingkan musim panen sebelumnya. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

penuh informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: lah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bluro Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bluro
1: Toko Udin Pojowatu Sambung Bluro
0: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro
1: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya, di malam hari ini tema kita masih sama gitu ya, masih mengenai ide-ide perlombaan, dari mulai yang klasik sampai yang absurd atau yang paling Gen Z banget. Ini apa nih? Bisa di-spill di sini ya Sobat Bahana, di 0856345445 dan juga untuk Sobat Bahana bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi SBS Radio maupun live streaming di www.bnfm.com. Untuk Sobat Bahana yang belum punya aplikasi X-Space, kamu tinggal download aplikasinya di Play Store ya. Logonya puzzle warna biru dan gratis downloadnya. So pastinya Sobat Bahana semuanya, di malam hari ini gak cuman kita share opini aja, tapi kita juga membuka nih untuk Sobat Bahana yang pengen request-request tembang terbaru di sini gitu ya, menemani hari Rabu kamu ya yang di awal Agustus ini ya kan. Bisa banget langsung aja nge-WA di 0856345445.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Sadian Rekas, New Lucky Star.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan pastinya sebetulnya semuanya di malam hari ini, tema kita masih sama nih, ide perlombaan. Dari mulai yang klasik sampai mulai yang sederhana klasik sampai dengan yang paling absurd gitu ya, yang paling Gen Z banget nih di daerah kamu apa ya Sobat Buana. Langsung aja share opini kamu di 0856345445 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Nah, Sobat Buana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.pnfmngawi.com.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Dan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segitnya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: FM Bahana Radio Sobat Bahana. Namanya kita harus berpisah dulu karena Cindy udah nemenin Sobat Bahana selama 2 jam ya. Dan saatnya Cindy pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya Sobat Bahana. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bang, tak terbaru dari kita deh. Bintang Fortuna Dika Sabrina ya. Sika, cepat lo.

0: kau ni apa?
1: Pulang dulu ni ya, dah.
2: Terima kasih.
3: Tepat pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot. Nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane. Pupuk KCC Astro tablet Sumadiyo dateng
2: toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko murah rejeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
0: Toko berkah abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
2: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
0: Ugi Sumadiyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik ini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal, tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
4: Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari menjadi nama pahlawan dan asalnya dari Jombang, Jawa Timur. Dia dikenal sebagai pendiri Nahdlatul Ulama atau NU, salah satu organisasi Islam pertama dan terbesar di Indonesia. Hasyim Asy'ari juga dikenal sebagai intelektual muslim yang mewarnai perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan gagasan-gagasannya yang lestari hingga sekarang.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.

0: Ayo, Ciro. Ayo, Ciro.
1: Yuk, sayang.
0: R, aku jagani buri R, kemudian orang aku R.
1: Sayang,
2: hei, terus.
1: Sayang, saya jumpo.
0: Hei, dah kikongono terus. Waduh, lah kok orang isaki, lah kok piagi, piagi piagi. Lah kikong kepotong ini loh.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Winscare.

0: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.
1: From the streets of Miami to presenting at the Grammys.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: What if you didn't understand what he saw?
4: Then you better figure it out because it was coming for you.

Halo Sobat Bahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang

0: anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.
1: Erko,
2: ya kamu tahu lah situasi aku.
3: Tapi kan aku kangen.
2: Iya, tapi kan aku juga harus bagi waktu.
3: Oh, sama-sama cantik pokoknya.
1: Bah, abang ini yang di circle kayak kemarin nggak sih? Mirip mungkin. Kalau gue nggak pernah nggak pakai baju gitu nggak pernah. Selalu pakai baju. Baju gue banyak.
3: Masalah kita belum selesai.
2: Cincin yang aku beli ini.
3: Iya, bagus kan?

0: tentang kamu.
1: Malu-maluin aja ih. Eh, udah lah aja.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.

0: So caramel light stand, ini sih will ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

0: happy. And nothing else could come between. But now you've left me to love another. You have shattered all of my dreams. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when...
1: Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik ini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Gak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten.

0: tren. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
1: Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro adalah pahlawan nasional yang berasal dari Yogyakarta. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantoro adalah salah satu aktivis pergerakan kemerdekaan. Sepanjang hidupnya, Ki Hajar Dewantoro telah berperan besar dalam pendidikan di Indonesia. Perguruan Taman Siswa adalah salah satu hasil jerih payahnya dalam memberikan kesempatan pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia yang waktu itu hanya bisa dinikmati oleh masyarakat Belanda dan kalangan elit saja.
2: 104,5 FM Brahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Khususnya anak-anak di balik program besar ini adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang bertugas menyiapkan makanan setiap hari. Belakangan, Sobat Bahana, pemerintah menegaskan bahwa SPPG tidak diperbolehkan menggunakan LPG 3 kg, beras bersubsidi maupun minyak goreng bersubsidi dalam operasionalnya. Mengapa demikian? Karena berbagai bentuk subsidi tersebut sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan, seperti keluarga kurang mampu dan pelaku usaha mikro. Jika dapur SPPG yang melayani dalam skala besar ikut menggunakan barang bersubsidi, dikhawatirkan justru akan mengurangi jatah masyarakat yang memang menjadi sasaran utama program subsidi. Di sisi lain, Sobat Bahana, kebijakan ini tentu membawa konsekuensi. Biaya operasional dapur SPPG bisa meningkat karena harus membeli LPG non-subsidi, beras komersial, dan minyak goreng non-subsidi. Hal ini menuntut pengelolaan anggaran yang lebih cermat agar kualitas makanan tetap terjaga tanpa mengurangi jumlah maupun nilai gizi yang diterima para penerima manfaat. Kebijakan ini juga menjadi pengingat bahwa subsidi harus tepat sasaran. Jangan sampai niat baik menghadirkan makanan bergizi berbenturan dengan hak masyarakat kecil yang juga membutuhkan perlindungan melalui subsidi pemerintah. Namun yang tidak kalah penting, Sobat Bahana, adalah pengawasan. Pemerintah perlu memastikan pasokan bahan pangan untuk SPPG tetap lancar dengan harga yang wajar. Jangan sampai larangan menggunakan barang bersubsidi justru menghambat kelancaran pelayanan atau menurunkan kualitas menu yang disajikan. Pada akhirnya, keberhasilan program MBG bukan hanya diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi juga dari tata kelola yang transparan, efisien, dan berkeadilan. Ketika subsidi benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak, sementara program pemenuhan gizi berjalan optimal dengan anggaran yang tepat, maka manfaatnya akan dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Lalu, bagaimana menurut Sahabat Bahana? Apakah larangan penggunaan LPG 3 kg beras dan minyak bersubsidi oleh SPPG sudah merupakan langkah yang tepat demi menjaga subsidi tetap tepat sasaran? Ataukah pemerintah perlu memberikan solusi lain agar biaya operasional dapur MBG tidak semakin membebani anggaran negara? Saya O.O. Bahana, di ajang Tajuk Bahana. Kita jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda kayak perut panas, mual, atau dada terasa gak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8-9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6-7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Lah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3-4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguli.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner

0: gitu. Dan minuman yang diklaim healthy, mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.
1: Sekrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: 10.612 kasus. Itulah catatan resmi Badan Pusat Statistik untuk angka HIV/AIDS di Jawa Timur sepanjang tahun 2025. Angka ini adalah yang tertinggi di seluruh Indonesia. Selama ini, publik terjebak pada stigma bahwa HIV semata-mata soal perilaku seksual orang dewasa. Namun, realitas data menampar kesadaran kita. Dinas Kesehatan Sidoarjo mencatat adanya 117 kasus pada anak usia 0 hingga 10 tahun sejak 2001 dan 60 kasus pada remaja usia sekolah 11 hingga 17 tahun hingga Juli 2026. Pertanyaannya, bagaimana mungkin bayi dan anak-anak usia dini bisa tertular? Jawaban ilmiahnya membongkar miskonsepsi besar di masyarakat. Angka tinggi pada balita terjadi akibat transmisi vertikal, yaitu penularan dari ibu ke anak selama kehamilan, persalinan, atau menyusui. Ini bukti nyata bahwa benteng pertahanan kita harus dimulai dari kewajiban screening bagi ibu hamil. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Hinutri Sulistiorini, menjelaskan bagaimana upaya screening deteksi dini terus digenjot sesuai peraturan berlaku agar tidak ada ibu dan anak yang terlambat diselamatkan.
3: Kami pun melakukan kegiatan dari penderita HIV itu harus dicek tuberkulosis. Kemudian penderita tuberkulosis pun harus dicek HIV. Lalu ODGJ juga harus dicek HIV dan dicek TBC. Karena ini program dari Kemenkes sehingga kami mendapatkan angka demikian. Ternyata dari penderita tuberkulosis ditemukan sekitar 17% menderita HIV. Screening HIV tidak hanya kita lakukan di masyarakat biasa, kita melakukannya selain secara pasif kita menunggu mereka datang ke puskesmas dengan segala gejala-gejalanya, kita juga masif, tapi harus ada persetujuan dari pasien yang akan kita lakukan pemeriksaan HIV. Dinyatakan positif, buntutnya panjang. Yang bersangkutan akan kita konseling dulu apakah status HIV-nya bisa dibuka untuk keluarga atau tidak. Semuanya itu tergantung yang bersangkutan. Tapi ketika seseorang itu dinyatakan positif HIV tanpa diminta karena sudah merupakan SOP dari kami, baik di puskesmas, klinik maupun rumah sakit, kami segera melakukan terapi pencegahan dan kami akan memeriksa viral load-nya secara rutin dan semuanya itu gratis. Hanya masalahnya mereka untuk memeriksa itu loh yang mereka segan. Semuanya gratis termasuk mendapatkan terapi ARV-nya.
2: Sementara itu, 60 kasus pada anak remaja usia sekolah adalah teguran keras bagi dunia pendidikan kita. Ruang kelas di Sidoarjo dan seluruh Jawa Timur tidak boleh lagi menganggap tabu edukasi kesehatan reproduksi. Rahma, warga Sukodono Sidoarjo, menyuarakan tuntutan yang mendesak agar generasi muda dibekali pemahaman ilmiah sejak dini, sebelum semuanya terlambat.
4: Saya sebagai warga Sidoarjo merasa prihatin dan juga khawatir semakin banyak anak-anak dan juga remaja yang terdampak HIV/AIDS. Harapan saya persoalan ini menjadi perhatian bersama. Begitu pula dengan sekolah, lebih memperkuat pendidikan kesehatan dan juga pendidikan karakter. Pemerintah terus meningkatkan edukasi, deteksi dini, serta layanan kesehatan. Semoga saja Sidoarjo mampu menjadi daerah yang sigap menangani HIV/AIDS, juga berhasil melindungi generasi mudanya melalui edukasi, kepedulian keluarga, dan juga kolaborasi seluruh elemen masyarakat.
2: 10.000 kasus di Jawa Timur adalah alarm bagi provinsi kita. 5.000 kasus yang didampingi di Sidoarjo adalah bukti keberanian untuk membuka mata. Alerta ini bukan untuk menciptakan kepanikan, melainkan panggilan kemanusiaan. Bahwa selama kita masih memelihara stigma, kita sedang membiarkan gunung es itu menghancurkan generasi Jawa Timur dari dalam.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Ayo pak, pancen kudu didelepke, rada repot. Nanging, luweh ampuh. Nutrisine iki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margo Mulyo Bojonegoro
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Halo Sobat Bahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

untuk informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget.

bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Gak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru

0: hubungan kita sebenarnya buat siapa sih? Buat sosmed?
1: Maksudnya apa?
0: Bisa gak sih fokus sama hubungan kita yang nyata? Apakah tuh biar gak disetir sama konten?
1: Kamu tuh banyak drama deh. Bisa aja kan mereka benar.
0: Udah lah, Cak.

Andaikan aja ya Bu, pas bisa dibagi dua, setengahnya anak Mama Yuna di sini, dan setengahnya lagi

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
0: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
5: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.
6: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
7: kono lho, Pak. Sing nang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti disemprot ke ing botongi. Toto coro jangkep bisa diwocon ing kemasan. Ini bule.
6: Ya terus, hasilnya apik tenan pura Pak.
7: Ini wis tak belok, jios tenan bule.
6: Sok Pak, walah. Nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya Pak.

0: Toko KCC Astro Tablet Lancair, Sumatyo Daten.
1: Toko Pak Suradi Perapatan Samben, Sidokerto Karangjati, Ngawi.
2: Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas, Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
4: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi.
5: Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
6: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sumber rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Halo Sobat Bahana, Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Ya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.
3: RM Tirto Adi Suryo. Raden Mas Tirto Adi Suryo adalah pahlawan nasional asal Blora, Jawa Tengah yang pertama kali merintis surat kabar di Indonesia. Pada waktu itu, sekitar tahun 1903 hingga 1908, Tirto membangun surat kabar Sunda Berita, Medan Priayi, dan Putri Hidia. Tirto menyebarkan propaganda kemerdekaan dan kritik pedas kepada pemerintahan Hindia Belanda. Dia kemudian ditangkap dan dibuang ke Pulau Bacan, Maluku Utara, dan meninggal dunia di Batavia pada 7 Desember 1918.

0: Sudah pulang, Pak?
1: Iya, Bu. Ada dengar tentang dia. Aku tiap hari ketemu teman-temannya. Tapi

0: Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa 3.000.

Halo Sobat Bahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal.

di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kok, Pak? Sing tenang to, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
0: Lha carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bule.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadiyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

Sobat Bahana tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

untuk informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Halo Sobat Bahana. Sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Gak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal, tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
4: Supomo, pahlawan nasional Indonesia.

Indonesia yang tidak kalah penting adalah Supomo. Beliau merupakan pahlawan nasional yang berasal dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Supomo terkenal sebagai perancang Undang-Undang Dasar 1945 bersama dengan Muhammad Yamin dan Soekarno. Setelah kemerdekaan Indonesia, Supomo menjabat sebagai Menteri Kehakiman pertama di Indonesia.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Khususnya anak-anak di balik program besar ini adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang bertugas menyiapkan makanan setiap hari. Belakangan, Sobat Bahana, pemerintah menegaskan bahwa SPPG tidak diperbolehkan menggunakan LPG 3 kg, beras bersubsidi maupun minyak goreng bersubsidi dalam operasionalnya. Mengapa demikian? Karena berbagai bentuk subsidi tersebut sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan, seperti keluarga kurang mampu dan pelaku usaha mikro. Jika dapur SPPG yang melayani dalam skala besar ikut menggunakan barang bersubsidi, dikhawatirkan justru akan mengurangi jatah masyarakat yang memang menjadi sasaran utama program subsidi. Di sisi lain, Sobat Bahana, kebijakan ini tentu membawa konsekuensi. Biaya operasional dapur SPPG bisa meningkat karena harus membeli LPG non-subsidi, beras komersial, dan minyak goreng non-subsidi. Hal ini menuntut pengelolaan anggaran yang lebih cermat agar kualitas makanan tetap terjaga tanpa mengurangi jumlah maupun nilai gizi yang diterima para penerima manfaat. Kebijakan ini juga menjadi pengingat bahwa subsidi harus tepat sasaran. Jangan sampai niat baik menghadirkan makanan bergizi berbenturan dengan hak masyarakat kecil yang juga membutuhkan perlindungan melalui subsidi pemerintah. Namun yang tidak kalah penting, Sobat Bahana, adalah pengawasan. Pemerintah perlu memastikan pasokan bahan pangan untuk SPPG tetap lancar dengan harga yang wajar. Jangan sampai larangan menggunakan barang bersubsidi justru menghambat kelancaran pelayanan atau menurunkan kualitas menu yang disajikan. Pada akhirnya, keberhasilan program MBG bukan hanya diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi juga dari tata kelola yang transparan, efisien, dan berkeadilan. Ketika subsidi benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak, sementara program pemenuhan gizi berjalan optimal dengan anggaran yang tepat, maka manfaatnya akan dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Lalu, bagaimana menurut Sahabat Bahana? Apakah larangan penggunaan LPG 3 kg, beras dan minyak bersubsidi oleh SPPG sudah merupakan langkah yang tepat demi menjaga subsidi tetap tepat sasaran? Ataukah pemerintah perlu memberikan solusi lain agar biaya operasional dapur MBG tidak semakin membebani anggaran negara? Saya Obana, di ajang Tajuk Bahana. Kita jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih, apa sih yang lagi tren kuliner saat ini? Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini, Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain, Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan.

0: lainnya loh sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya sobat.
1: Nih, panen kebun kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
2: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
1: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
2: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
4: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
5: toko Sumber Tani
4: Desa Sumber Kradenan Bloro, toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro,
6: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Tahunan Tahunan Brumbung Gabus Grobogan,
4: toko Pak Tohiron Bancer Ngerau Bojonegoro, ugi Sumadio dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Breaking news.
1: Sebuah video amatir yang direkam warga di kawasan Jakarta Selatan Kamis lalu memperlihatkan siluet asing yang melayang diam di langit, memicu kehebohan di media sosial. Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari otoritas.
2: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun perso rahasiane
3: kok, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
2: kuwi. Lah carane nganggo?
3: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
2: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
3: Iki wis tak delok jios tenan bune.
2: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
3: Pupuk KCC Astro tablet lancain sumadyo dateng
4: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro,
5: toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro, toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro,
6: toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro,
7: toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro, Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya.

0: yang estetik atau lagi viral di media sosial saja.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian satelak panjenengan.
5: Halo Sobat Wahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: Erifika tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Bolotani Pak Tiono Genjahan Jiken Bloro.
4: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglik Padas Todanan Bloro.
5: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
6: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Ada sebagian orang berpikir kalau dia sudah sholat, dia sudah taubat, dia sudah berzakat, dia sudah berzikir, maka hidupnya akan tenang, hidupnya akan senang, hidupnya akan kenyang, karena dia sudah dekat dengan Allah. Tapi kemudian setelah dia berhijrah, bertaubat, zikir dan sholat, ternyata rezekinya tidak lancar. Lalu kemudian hidupnya penuh dengan kesulitan dan kesusahan. Muncul bertanya-tanya dalam hatinya, mana keadilan Tuhan? Tidak sedikit manusia modern yang awalnya buat dosa maksiat, lalu kemudian bertaubat, kembali lagi, bahkan menjadi na'udzubillah, menjadi lebih jahat dari sebelumnya. Ini semua berawal dari salah berpikir. Orang yang salah berpikir, nanti dia akan salah bicara. Setelah itu dia akan salah berbuat, salah bertindak, salah beramal. Maka dalam Islam kita diajarkan untuk benar dalam berpikir. Kalau kita sudah hijrah, sudah taubat, sudah sholat, sudah zikir, sudah zakat, bukan berarti ujian tidak datang menerpa hidup kita. Faksusil qasasa, sebutkanlah kisah-kisah para nabi. Sebutkanlah satu di antara nabi yang tidak ada ujiannya. Cerita tentang penyakit, tidak ada penyakit yang lebih dahsyat daripada penyakit yang dialami oleh Nabi Ayyub alaihi salam. Bercerita tentang ditolak jamaah, tidak ada nabi yang paling mengerikan ditolak oleh umatnya, melebihi Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Yunus juga demikian, sampai masuk ke dalam laut, mereka campakkan dari atas bahtera, tenggelam dalam tiga kegelapan, gelap malam, gelap laut, dan gelap perut ikan. Bercerita tentang kesusahan dan kesulitan, diusir dari kampung halaman, dimusuhi oleh paman kandung, mereka lempar pakai batu, berdarah pelipisnya, retak giginya. Tidak ada yang lebih hebat daripada ujian Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang berpikir, kalau kita sudah soleh, sudah baik, hidup ini tidak ada ujiannya, dia sudah salah berpikir. Solatnya benar, zakatnya benar, puasanya benar, berpikirnya salah. Kesalahan berpikir itu membuat orang akan berhenti solat. Tetangga saya yang tidak solat, tidak pernah ke masjid, badannya

sehat, rezekinya lancar. Semua berawal dari kesalahan berpikir. Hidup ini adalah ujian. Ujian itu tidak hanya penyakit, ujian tidak hanya kemiskinan. Bahkan dalam Quran dikatakan wabalaunahum bil hasanat, kami uji mereka dengan yang enak-enak. Jabatan adalah ujian. Di antara yang diuji dengan jabatan adalah Nabi Daud alaihi

Harta adalah ujian. Di antara nabi yang diuji dengan harta adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kebagusan paras rupa yang ganteng juga adalah ujian. Di antara nabi yang diuji dengan paras rupa yang ganteng itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi ujian itu ada kalanya datang dalam bentuk kenikmatan, tapi ada juga ujian itu dalam penyakit, kemiskinan, kesusahan, kemelaratan. Maka kalau kita pahami dengan baik, semuanya adalah ujian. Yang lulus siapa? Yang lulus adalah orang kaya yang bisa menggunakan hartanya untuk menolong agama Allah. Yang lulus adalah orang yang punya kuasa, tapi sehari dipakai untuk berpuasa, sehari dipakai untuk makan. Itulah dia Nabi Daud. Ahabbus shaumi ilallah shaumi Daud. Puasa yang paling disukai Allah, puasa Nabi Daud. Mengapa demikian? Walaupun dia berkuasa, tapi harinya dia bagi. Yasumu yauman, sehari dia berpuasa. Wa yuftiru yauman, sehari dia makan. Sehari dia pakai untuk mengingat Allah, sehari dia pakai untuk mengatur rakyatnya, dan mengatur rakyat itu juga dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berpahaman, berpikiran benar, insyaallah apapun yang datang kepada kita, kita anggap sebagai ujian. Datang senang, ujian. Datang susah, ujian. Datang harta, ujian. Datang miskin juga ujian. Orang yang berharta lulus ketika harta itu tidak sampai ke dalam hatinya, hanya sampai di tapak tangannya. Dia hanya menerima, setelah itu dia kasih kembali. Terima kasih. Dia bangunkan ke pesantren, dia bangunkan ke masjid, maka dia lulus ujian harta. Orang yang miskin bagaimana lulus ujiannya? Dia bersabar, tapi dia tetap berusaha, berikhtiar. Ahlus sunnah wal jamaah tidak membiarkan diri dalam kemelaratan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah suatu kaum sampai mereka berusaha untuk merubah diri mereka sendiri. Gunakan potensi yang ada pada diri. Jalin silaturahim, buka usaha, tetap tidak datang keuntungan, berarti sudah ditakdirkan Allah untuk bersabar. Orang kaya bersyukur, balasannya la in syakartum la azidannakum. Kau bersyukur, kutambah nikmat. Orang miskin bersabar, balasannya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar diberikan balasan bighairi hisab, tanpa ada yang bisa menghitungnya. Hanya Allah saja yang tahu hitungannya, balasannya. A'dattu li ibadiyas salihin, kusiapkan balasan untuk hamba-hambaku yang saleh. Mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata. Wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Kalau sudah benar pemahaman kita bahwa nabi-nabi, rasul-rasul yang dekat dengan Allah pun diuji dengan penyakit, diuji dengan musibah, diuji dengan berbagai macam ujian, dan ada di antara mereka yang diuji dengan kekuasaan, dengan harta, dengan paras rupa. Ada di antara mereka yang diuji dengan kesakitan, kemelaratan, terusir dari kaumnya. Fahamlah kita bahwa kalau kita sholat, kita bisa kaya, kita juga bisa susah. Kalau kita sudah hijrah, sudah taubat, kita bisa sehat, kita pun juga bisa sakit. Sehingga kalau sudah hijrah, sudah taubat, datang penyakit silih berganti, datang ujian, bisnisnya jatuh, sholatnya tidak berhenti, dia tidak merajuk, tidak ngambek, tidak marah kepada Allah, karena dia tahu Allah menguji aku. Liyabluwani, Allah sedang menguji aku. Aashkur, apakah aku bersyukur? Am akfur, atau aku menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua berawal dari kesalahan berfikir. Afala tatafakkarun, kenapa kamu tidak berfikir? Afala ta'qilun,

0: tidak menggunakan akal pikiran. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa, fa'alul lima yurid. Dia berbuat sesuai kehendaknya, bukan kehendak atasannya. Dia tidak punya atasan. Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang menguasainya. Tidak ada yang perlu membutuhkan proses waktu bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maka ketika Nabi Ayyub alaihissalam makin parah penyakitnya, dia tidak mengeluh kepada Allah. Dia tidak mengatakan, aku ini Nabi, kenapa aku bisa sakit? Dia hanya berkata, Rabbi anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Rabbi, ya Allah, anni aku massaniyadurru, aku kena penyakit. Wa anta arhamur rahimin, engkau Maha Penyayang di antara yang sayang. Kalau kita teliti satu persatu doa Nabi Ayyub itu, tidak ada dia minta sembuh. Rabbi, ya Allah, anni, sesungguhnya aku massaniyad durru, aku kena penyakit. Wa anta arhamur rahimin, engkau Maha Penyayang di antara yang sayang. Lalu di mana kita yang meneteskan air mata hanya karena sesuatu yang belum ada apa-apanya dibandingkan Nabi Ayyub alaihissalam? Anaknya meninggal, kebunnya kering kerontang, hujan tidak turun, binatang ternaknya mati semua, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, penyakit datang silih berganti, imannya tidak berubah. Dia malu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika Nabi Yunus alaihissalam masuk ke dalam perut ikan, dia tidak ada mengeluh, dia tidak ada meminta kepada Allah. Dia hanya berkata, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Sekarang kita teliti satu-satu perkata doanya itu. La ilaha, tiada Tuhan, illa anta, melainkan engkau, subhanak, maha suci engkau, inni, sesungguhnya aku, kuntu minal zalimin, aku termasuk orang yang zalim. Tidak ada dia minta, keluarkan aku dari perut ikan ini, ya Allah, aku ini Nabi, kenapa aku terusir dari kampungku? Mengapa aku ketika diundi di antara para penumpang kapal, kenapa namaku yang keluar sehingga aku yang terbuang? Kenapa aku ditelan ikan? Tidak ada. Dia hanya berkata, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Mereka adalah orang-orang yang sudah putus hakikat tauhidnya. Bagi mereka, diikuti umat dengan tidak diikuti sama saja. Antara senang dengan lapar sama. Karena yang memberikan kenyang juga dia, yang memberikan lapar juga dia. Hari ini begitu banyak orang yang berkata alhamdulillah ketika kenyang, lupa kepada Allah saat lapar. Atau ada juga terjadi sebaliknya, waktu lapar ingat Allah, setelah kenyang lupa kepada Allah. Yang kau minta saat kau susah, dia juga yang kau minta saat kau lapar. Yang kau minta saat kau senang, dia juga yang kau sembah saat kau susah. Allah, qul huwallah, dialah Allah. Tidak ada Tuhan baik, tidak ada Tuhan jahat. Seperti mereka yang mengatakan ada Tuhan yang baik, ada Tuhan yang jahat. Banyak sekali Tuhan-Tuhan yang disembah. Dalam Islam kita hanya meyakini la ilaha illallah, dialah yang maha baik. Kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan kita datang menimpa kita, menurut kita itu tidak baik, tapi menurut Allah itu baik. Hubungan kita dengan Allah dibangun dengan dua cara. Yang pertama husnuzan, kita sudah berusaha all out, mengerahkan segenap potensi diri. Terjadi tidak sesuai dengan yang diinginkan, kita hanya mampu berhusnuzan kepada Allah. berarti Allah punya rencana yang lebih baik, yang lebih indah daripada rencana kita. Puncak daripada hubungan pada Allah adalah ridha. Makanya sebelum matahari terbit, di awal hari kita sudah mengatakan raditu billahi rabba. Aku ridha kepada Engkau ya Allah. Apapun yang Kau berikan kepada aku ridha. Kau berikan sehat, aku ridha. Kau berikan sakit, aku pun ridha, tapi tetap berusaha berobat. Kau berikan aku kaya, aku ridha. Kau berikan susah, aku tetap juga ridha, namun tetap berusaha, berikhtiar, membuka segala usaha. Orang yang masuk ke dalam surga itu nanti ditanya Allah, ya ahlal jannah, hai penghuni surga, kamu sudah mendapatkan semua balasan, mau apa lagi? Penghuni surga menjawab, ada satu yang belum kami dapat. Apa? Ridhaka. Kami belum dapat ridhamu. Yang lain kami sudah dapat. Kata Allah, yang dapat ridhaku cuma satu. Orang yang ridha menerima takdir. Maka maqam yang paling tinggi adalah maqam ridha. Nabi Muhammad sampai ke maqam itu. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah memberikan apapun yang kau mau. Kenapa? Karena engkau ridha. Man lam yardha biqada'i. Siapa yang tidak ridha menerima takdirku. Wa lam yasbir bibala'i. Tidak sabar menerima ujianku. Falyatlub rabban siwaya. Carilah Tuhan selain aku. Syirik. Kafir, murtad. Na'uzubillah wal'iyazubillah. Allah menyelamatkan kita sampai anak cucu kita hingga hari kiamat daripada berpaling daripada Allah hanya gara-gara tidak tahan menerima ujian. Tidak ada yang bisa menguatkan hati kita kecuali Allah. Wasta'inu, minta tolonglah kepada Allah. Bisabri, dengan banyak-banyak sabar. Wassalah, dengan banyak-banyak salat. Kalau ujian hidup ini berat, angkat kedua tangan. Besar ujian ini, lebih besar Allah. Allahu Akbar. Setelah itu katakan dalam hati, Allahu Akbar kabira. Tidak ada apa-apanya ujian ini, engkau lebih besar. Walhamdulillahi katsira. Segala puji hanya milik engkau. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Pagi, petang, siang dan malam yang suci hanya engkau. Aku adalah makhluk yang kotor, banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Setelah itu mengakulah kepada Allah, wajjahtu wajhiya. Aku hadapkan wajahku kepadamu ya Allah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Serahkan semuanya pada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jangan meminta kepada dukun, jangan minta kepada benda keramat. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Aku orang yang berserah diri kepadamu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati melainkan dalam keadaan muslim. Siapa muslim? Bersyahadat, salat, zakat, puasa, haji. Ya, tapi muslim yang sesungguhnya orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Terima kasih Anda sudah menikmati Ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.

0: tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa

105.5 FM Bayana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Bayana semuanya. Berjumpa kembali bersama Bila di pagi hari ini di ajang kopi spesial edisi hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Nah sobat Bayana, kembali bersama Bila yang akan namanya sobat Bayana sampai 2 jam ke depan. Dan pastinya Bila udah nyiapin topik dan obrolan seru di pagi hari ini buat ngobrol sama sobat Bayana. Dari jam 6 sampai jam 8 nanti namanya sobat Bayana prepare di pagi hari ini mau ke sekolah ataupun bekerja ya sobat Bayana. Dan pastinya semoga dilancarkan kegiatannya. Hati-hati di jalan juga sobat Bayana yang mau berangkat gitu ya. Nah di hari Kamis ini di awal bulan Agustus nih sobat Bayana, masih dengan Agustusan gitu ya. Banyak sekali rangkaian kegiatan di bulan Agustus ini, bulan kemerdekaan kita semua gitu ya. Pastinya nanti sampai pertengahan dan akhir gitu ya, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mestinya dilaksanakan ataupun ada di sekitar kita gitu. Dan maka dari itu sobat Bayana, peluang awal bulan itu banyak banget yang bersiap panen rezeki di bulan Agustus itu. Kenapa bilang panen rezeki ataupun peluang di awal bulan tuh banyak banget? Karena contohnya aja deh sobat Bayana, mesti udah melihat ya di sekitar kita, di sekitar rumah kita, jalanan apalagi, itu banyak banget yang masang bendera merah putih ya sobat Bayana. Merah putih itu berkibar di mana-mana. Nah itu juga peluang gitu ya buat penjual bendera-bendera atau penjual-penjual hiasan-hiasan gitu sobat Bayana, untuk siap-siap diborong deh sama beberapa warga gitu ya, karena sedang mencari hiasan-hiasan yang bisa dihiaskan di rumah masing-masing atau di desa dan gang masing-masing gitu. Selain itu ada lagi sobat Bayana, mungkin penjual kerupuk nih yang semua orang ataupun kebanyakan orang butuh kerupuk buat 17-an, buat lomba 17-an dan lain-lain gitu. Kalau kamu sendiri, menurut kamu gitu ya, penjual apa sih atau pedagang apa yang bakal laris manis gitu ya di bulan Agustus ini? Boleh banget diceritain sama Bila di pagi hari ini di 0856345454545.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Nih, panen kebun kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
4: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
3: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
4: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti

0: Lalu sampai senang sasi. Cukup yang pindah saben tahun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan, lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
1: NPK Tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngijo, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedunggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklar panjenengan.

105.5 FM Bayana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, semua pun kembali bersama Bila yang tadi udah spill tema di hari ini nih. Tema hari itu tentang peluang bulan banyak sekali rezeki di bulan Agustus ini. Kenapa kayak gitu, semua Bayana? Mungkin ya sebagai konsumen itu gak sadar gitu ya, kalau di bulan Agustus ini kita tuh banyak sekali mengeluarkan anggaran ataupun biaya untuk membeli suatu barang gitu ya. Pastinya para pedagang-pedagang ini sendiri tuh yang mendapatkan banyak sekali peluang rezeki, karena mungkin bulan Agustus ini banyak sekali kebutuhan yang tidak biasa kita beli. Contohnya hiasan-hiasan rumah ataupun hiasan-hiasan untuk di gang-gang di bulan Agustus kayak gitu. Nah, fakta menariknya sebenarnya bulan Agustus ini peluang penjual bendera, umbul-umbul, tahu sebebana, dan atribut merah putih biasanya tuh meningkat drastis di menjelang 17-an. Jadi banyak sekali penjual bendera, penjual umbul-umbul, penjual hiasan-hiasan 17-an itu di sekitar jalan. Bila tuh pernah menjumpai gitu ya, juga di jalan dekat alun-alun Ngawi. Nah, itu juga ada penjualnya. Nah, itu sebebana juga naik drastis gitu ya. Kenapa bisa? Karena banyak sekali orang yang mencari gitu ya. Selain pesan online, kadang juga bisa beli langsung. Kalau gak mau nunggu, biasanya lebih milih beli langsung. Tapi kalau males kemana-mana, sebenarnya bisa banget beli online. Jadi gak cuman penjual yang ada di sekitar kita aja yang mungkin rezekinya lagi banyak peluangnya, tapi banyak sekali penjual-penjual online store gitu ya, yang peningkatan penjualannya itu juga naik drastis. Nah, kalau menurut kamu sendiri nih, apa aja sih barang yang mungkin bisa dibeli dengan peningkatan penjualan yang tinggi di bulan Agustus ini, selain bendera, umbul-umbul, dan hiasan merah putih contohnya? Nah, boleh banget ceritain sama Bila di pagi hari ini ataupun di spill kalau kamu sendiri tuh tahu gitu ya, sobat Bayana, di 0856 3454545.

Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

104,5 FM Bayana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, sobat Bayana kembali bersama Bila di pagi hari ini. Yang tadi udah ngajak sobat-sobat ngobrol sama Bayana dari jam 6. Dan ini udah jam 6:40 di sobat Bayana. Masih ada waktu sekitar 20 menit saja pertama ini buat ngobrol sama Bila pastinya. Nah, tadi kan Bila udah spill di sobat Bayana beberapa pedagang yang mungkin dagangannya bisa laris manis gitu ya di bulan Agustus ini. Tapi selain pedagang mungkin umbul-umbul, habis itu bendera, hiasan-hiasan 17-an, ada juga nih satu produsen atau tempat produksi yang bisa menjadi bulan Agustus ini menjadikan bulan penuh peluang rezeki baginya, yaitu produksi sablon kaos sebenarnya. Kenapa gitu? Karena di bulan Agustus ini pastinya banyak sekali kegiatan, mungkin karang taruna, kegiatan sekolah, kegiatan kerjaan gitu yang mestinya gak tahu kenapa di bulan Agustus ini tuh sebenarnya tradisi yang sering terjadi itu biasanya pakai hal yang sama.

gitu. Contohnya pakai baju merah putih, pakai dress code yang sama, habis itu pakai baju yang gambarnya sama, warnanya sama gitu, biar kompak kan bulan Agustus bulan kemerdekaan. Dengan kekompakan pejuang-pejuang Indonesia kan bisa membuat Indonesia menjadi merdeka gitu sobat banana. Itu bisa turun-temurun sampai sekarang. Banyak sekali warga Ngawi ataupun warga Indonesia juga yang mementingkan kekompakan itu juga, masih mementingkan kekompakan. Jadi mungkin gitu ya, di suatu desa, di suatu Karang Taruna ingin mengadakan 17-an ataupun lomba-lomba dan festival dan lain-lain kayak gitu sobat banana. Nah itu biasanya tuh banyak sekali yang membutuhkan yang namanya kaos gitu sobat banana, dengan sablonan yang sama, kaos warna yang sama, sablonan yang sama gitu ya. Nah itu bisa menjadikan Agustusan ini benar-benar terasa gitu sobat banana, terasa benar-benar kita tuh kompak, kita tuh gotong royong, satu Karang Taruna, satu RT, satu desa kayak gitu. Nah itu juga menjadi peluang usaha ataupun peluang rezeki untuk produksi sablon sendiri gitu. Biasanya tuh bawa kaos ataupun beli kaos di sana, langsung berapa, mungkin Karang Taruna ada 20 orang, langsung 20 orang satu paket gitu sobat banana. Kan jarang-jarang mungkin ya tempat produksi sablon yang langsung menerima, mungkin tuh gak satu desa aja kan sobat banana, bisa beberapa desa gitu sablonnya di situ. Nah itu juga menjadi peluang gitu ya, usaha ataupun peluang rezeki bagi produksi sablon sendiri. Saya sablon produksi kaos juga bisa sobat banana, ataupun produksi-produksi yang lainnya, UMKM kecil yang biasa cuma mendapatkan pendapatan harian yang segitu-segitu aja, di Agustus ini bisa mendapatkan pendapatan yang meningkat ataupun lebih dari biasanya. Nah kalau menurut kamu selain itu, apalagi UMKM ataupun produksi produsen dan pedagang yang bisa meraih cuan ataupun meraih peningkatan pendapatan yang lebih, boleh banget ditanya sama Bila di pagi hari ini di 0853454545.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apa lapar?
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Dan sebenarnya ternyata berakhir sudah sesi pertama sama Bila di pagi hari ini di Aja Ngopi Spesial ini. Bilang kembali lagi nanti sebenarnya di sesi kedua, jadi jangan kemana-mana. Nanti kita akan ngobrol lagi pastinya masih tentang peluang usaha dan peluang rezeki gitu ya, di sekitar kita atau waktu 17-an ini, waktu Agustusan ini. Nah, banyak sekali ya sobat-sobat, nanti bisa bilang semoga satu-satu gitu ya. Banyak sekali pedagang yang meraih cuan lebih banyak atau peningkatan penghasilan lebih banyak dari biasanya gitu. Dan Agustus ini bisa menjadi ladang rezeki. Iya kan sobat-sobatnya, nanti bilangkan kembali lagi di sesi kedua. Kita akan ngobrol lagi gitu ya, ngobrol seru lagi sesi kedua di jam 7 sampai jam 8.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.